0: depan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wapub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan.

0: oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
1: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
0: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
2: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
0: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
3: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
0: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan

jalan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat. Tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya. Dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Pendengar, Komisi 3 batasi tindak pidana dalam rancang undang-undang perampasan aset. Jadi di sini pendengar, Komisi 3 DPR RI memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi pengaturan khusus ini menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Studi komparasi regulasi internasional mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan di Selandia Baru senilai 30 ribu mata uang Selandia ya pendengar. Komisi 3 DPR RI berkomitmen memastikan mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana berjalan proporsional. Jadi kajian perbandingan hukum meluas hingga ke beberapa negara seperti Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat. Dan langkah ini pendengar diyakini mampu memperkuat transparansi serta efektivitas regulasi penyitaan harta kejahatan nasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan dimana saja Anda berada. Tahukah Anda musik punk? Punk rock ya. Punk bukan sekedar genre musik ataupun gaya berpakaian, tetapi juga bagian dari subkultur. Subkultur dengan nilai tertentu ya. Subkultur dengan nilai tertentu. Jadi di sini pendengar, di balik rambut mohawk dan penampilan nyentrik, punk memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kritik sosial. Jadi pendengar, subkultur merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki nilai norma serta karakteristik tersendiri. Punk menjadi salah satu subkultur yang berkembang dan dikenal luas melalui music, fashion, serta komunitas. Jadi dilansir dari Universitas Gajah Mada, punk mulai berkembang pada tahun ataupun pertengahan tahun 1970-an, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Kemunculannya berkaitan dengan anak muda yang yang merasa musik rock semakin jauh dan semangat kebebasan dan ekspresi. Dan di Inggris perkembangan punk berlangsung ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi yang berbagai ketidakpuasan sosial. Dilansir dari National Geographic Indonesia, musik punk ini kemudian menjadi bagian dari kultur anak muda sekaligus sarana penyampaian gagasan pendengar.

0: berinvestasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikut jelang nanti kami akan hadirkan siaran langsung kebaktian untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani Kristen. Tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 5 Minutes dengan Selamat Tinggal dengan version new untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나.
1: 그리고 selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung kebaktian untuk hari ini Minggu di tanggal 30 Agustus 2026 bersama kami nanti rekan-rekan yang di siaran luar dari Gereja Bethel Indonesia Kota Sibolga. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Allah yang menjaga-jagai kami di siang dan malam kami ya Tuhan. Biarlah setiap hari kami boleh mengucap syukur sebab Tuhan baik atas kami. Dan pada pagi hari ini kami datang ke bait kudus-Mu ya Tuhan. Mempersembahkan apa yang terbaik yang bisa kami persembahkan ke hadapan tahta-Mu. Dan kami yakini ya Tuhan, pujian penyembahan kami adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah itu kami persembahkan sepenuhnya pada pagi hari ini. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Engkau sedang melawat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau sedang memberkati kami ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Allah yang kami sembah. Kami mulai ibadah kami hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kita yang siap menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan diri kita untuk menyambut Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu.

Iku. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita katakan.

Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sedang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi terkadang sering sekali, Bapak Ibu, untuk berdoa pun kita susah. Karena seolah-olah jawaban doa kita sangat jauh dari yang kita harapkan. Tetapi jangan pernah berhenti berdoa ya Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti menyembah. Nantikan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Nantikan Tuhan sedang menjawab doamu. Engkau yang sedang menanti-nantikan jawaban doa, pagi hari ini waktu yang tepat untuk engkau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Mari mulai bersuara di hadapan Tuhan. Sembah Dia, maka Dia adalah Allah yang akan menjawab doamu.

Terjadilah kuasamu atas kami, ya Tuhan. Terjadilah kuasamu atas kami, memberkati kehidupan kami. Haleluya. Kami semua

terjadilah atasmu apa yang diinginkan hatimu. Terjadilah atasmu apa yang engkau cita-citakan. Percaya Tuhan sedang memberikan jawaban doa padamu pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mengadakan mujizat atasmu. Oh.

Kami tahu Tuhan sedang bekerja atas kami. Kami percaya janji-Mu akan nyata atas kami, ya Tuhan. Kami tidak akan menanti-nantikannya lagi. Tapi kami percaya Tuhan sudah menjawabnya atas kami.

Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memberkati kami, dan sakit-sakitan tidak akan pernah menimpa kami, tapi berkat dan hujan berkat akan melimpahi kami setiap hari. Sebentar kami bersorak-sorai meninggikan Engkau ya Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Umat Indonesia bersorak-sorai dengan saya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling berat untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya sukacita sorga turun atas kita pada pagi hari ini. Amin. Perhatikan dulu kiri kanan Anda, depan belakang Anda. Katakan, kulihat ada wajah-wajah sukacita sorga di wajahmu saudaraku. Haleluya. Haleluya. Apakah sudah di salam banyak orang Bapak Ibu? Kalau 1-2 tambahin aja Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita bersorak-sorak untuk Tuhan, izinkan saya bertanya bagi umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja ini dengan segala hormat. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Yang baru pertama kali. Haleluya. Ada yang malu-malu. Ada 1, ada 2, ada banyak. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Bapak Ibu. Amin. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bertemu untuk Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya.

Haleluya. Mari kita bersorak-sorai dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya di Allah yang kudus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan.

Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih mau bersorak-sorak untuk Tuhan Bapak Ibu. Amin. Aku diberkati. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kasih. Sama-sama kita katakan.

Tuhan saja katakan, dengan sungguh-sungguh katakan, aku di, amin. Karena lebih keras lagi katakan, ku di.

Berikan tepuk tangan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan yang buka tingkat-tingkat langit dan memberkati kita 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus.

Keyakinan kami Tuhan, penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, pemeliharaan-Mu, itu yang membuat kami mampu berjalan dalam jalan yang kami jalani. Sebab dengan diri kami sendiri, kami tidak mampu, kami tidak kuat. Dan kami tidak mengerti bagaimana kami harus menjalani jalan hidup ini. Tetapi jika Tuhan bersama-sama dengan kami, menyertai kami, lewat Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, maka kami akan mengerti dan kami akan bertahan untuk berjalan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami pengertian untuk firman-Mu, supaya kami menghidupinya dan hidup olehnya. Dan kami berjalan mengiring Engkau sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saya menyapa kita semuanya, shalom. Halo, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersama-sama hari ini Bapak Ibu, kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Agustus. Bapak Ibu, bulan Agustus ini agak panjang. Tapi bulan September, Oktober, itu agak cepat. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, artinya kita akan sesegera mungkin untuk tiba di penghujung tahun 2026. Mari kita belajar dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat 10. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu karena ini tidak terlalu panjang. Dari ayat 7 sampai ayat 10. Bersama-sama kita baca 3, 2, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, lemah sekali Bapak Ibu membacanya, ayo kita baca bersama. 3, 2, ya. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegah atas kelemahan-Ku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesesakan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita pelajari dari pasal 10 sampai pasal 11. Paulus menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Dan banyak rekan-rekannya pemberita Injil. Mungkin yang mengecilkan dia, yang merendahkan dia, yang menganggap dia kurang hebat. Lalu Paulus beberapa kali juga untuk membuat pernyataan-pernyataannya. Sehingga dia pernah berkata bahwa apa yang dilakukannya bukan berdasarkan dirinya, kemauannya, dan kekuatannya. Tetapi adalah berdasarkan panggilan yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi dia. Pada zaman dulu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sampai di tahun 80-an, di gereja-gereja aliran Pentakosta itu tidak dibatasi orang-orang dari mana yang berkhotbah. Yang penting dia adalah pengakuannya hamba Tuhan, maka setiap hari Minggu, kalau dia datang hari Minggu, dia dikasih khotbah. Itu pada zaman dulu, tahun 80-an sebelumnya. Nah Bapak Ibu, dari mana tidak pernah ditanya, kamu dari organisasi mana? Yang penting dulu Injil yang diberitakan. Nama Kristus yang diberitakan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka Bapak Ibu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan banyak pengajaran-pengajaran yang salah juga terjadi. Dan saling juga menilai bahwa hamba Tuhan si Anu lebih hebat daripada si Anu. Si Anu lebih mantap khotbahnya daripada si Anu. Si Anu begini pengajarannya. Si Anu begini pengajarannya. Maka bisa terjadi perbedaan atau pengelompokan di antara jemaat-jemaat di mula-mula itu.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena mungkin dengan kebebasan memberitakan Injil pada zaman dulu itu, baik itu di persekutuan-persekutuan maupun di gereja-gereja, rumah-rumah ibadah, mungkin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari hamba Tuhan yang lain, menganggap lebih pintar dari hamba yang lain, dan menganggap juga lebih proporsional ketimbang hamba Tuhan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, namun Paulus sadar bahwa dia sebagai pemberita Injil bukan atas dasar kemauannya. Dan dia memberitakan Injil bukan karena ada keinginan terselubung atau keinginan tertentu. Tetapi Paulus memberitakan Injil adalah karena panggilan Tuhan. Karena dia dipilih oleh Tuhan dan dia dipanggil secara khusus dengan cara yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Cara Tuhan memanggil dia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan, kita akan belajar sebentar ayat 1. Tolong dibantu ayat 1. Dalam ayat 1 dikatakan begini Bapak Ibu. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu. Paulus berkata, untuk bangga, membanggakan diri, memang gak ada gunanya. Tetapi Paulus berkata dari kalimat ini seolah-olah karena dia selalu dipojokkan. Dia selalu disudutkan. Maka dia berkata, aku harus bermegah. Maka itu saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu saya mohon tolong dibaca dari pasal 10-11. Nanti di rumah, jangan di sini Bapak Ibu. Nanti Anda tidak akan dengarkan khotbah. Tapi baca di rumah. Mengapa Paulus harus berkata di ayat yang satu ini, aku harus bermegah? Karena di ayat pasal 10 dan pasal 11, dia menerangkan siapa dia dan seperti apa dia. Dan bagaimana orang memperlakukannya. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia berkata, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Membanggakan diri itu tidak ada gunanya. Membanggakan diri dan menyombongkan kemampuan dalam pelayanan itu tidak ada gunanya. Dan Paulus berkata, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Banyak orang yang menceritakan apa dan seperti apa dia dan apa yang dialaminya. Dan seperti apa cara Tuhan memanggil dia. Untuk apa? Untuk mencari simpati orang lain. Untuk mencari perhatian orang lain. Supaya orang lain simpati, orang lain tertarik, orang lain memuji dia. Tapi Paulus tidak. Perhatikan ayat yang kedua, Bapak Ibu. Saya ingin kita belajar dari Paulus ini. Saya pernah katakan di tempat ini, saya sangat mempelajari hidup Daud dan Rasul Paulus. Daud dan Paulus itu menjadi satu pelajaran yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Ayat yang kedua. Aku tahu tentang, kita baca dulu bersama-sama 3-2 ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Perhatikan. 14 tahun. Kalau Anda baca itu sampai di ayat yang ke-6. Dia berbicara tentang dirinya. Tetapi dia tidak pernah ungkapkan itu. Pengalaman-pengalaman dan pernyataan-pernyataan Tuhan bagi dirinya. Dia tidak pernah ungkapkan ke khalayak ramai. Dia tidak pernah ungkapkan itu kepada jemaat. Dan dia tidak pernah ceritakan itu kepada rekan-rekannya. Sehingga orang-orang lain menganggap dia tidak punya kapasitas. Dia tidak punya pengalaman. Dia tidak memiliki ciri khas dalam pelayanan. Maka dikatakan setelah 14 tahun dia diam. 14 tahun dia gak pernah ceritakan penglihatan itu. 14 tahun tidak pernah dia beritakan bagaimana pengalamannya dengan Tuhan. Karena tugasnya adalah hanya memberitakan tentang Yesus Kristus. Bukan menceritakan tentang dirinya.
Banyak orang menceritakan kehebatannya. Banyak orang menceritakan bagaimana dia berdoa untuk orang sakit. Banyak orang bercerita tentang bagaimana dia berkhotbah. Bagaimana orang termangu-mangu karena dia hebat berkhotbah. Tapi Paulus tidaklah demikian. Maka dikatakan Bapak Ibu, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari Bapak Ibu Saudaraku. Paulus gak pernah cerita itu. Tapi karena Paulus terus diusik, Paulus terus direndahkan, Paulus sering ditekan, dan Paulus sering dipojokkan. Mungkin Paulus itu punya kelemahan dalam dirinya. Itu nanti di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Maka orang-orang hanya melihat kelemahan yang ada dalam diri Paulus. Dan itulah yang ditekan terus. Sehingga sampai Paulus berkata, aku harus. Itu dalam ayat 1. Kita kembali dulu ayat 1. Kita kembali ayat 1, tolong dibantu ya. Aku harus bermegah. Paulus seolah-olah berkata, memang ku ceritakan pun itu semua gak ada gunanya. Kalau aku ceritakan itu seolah-olah aku membanggakan diri. Kalau aku ceritakan itu seolah-olah aku lebih hebat daripada yang lain. Kalau aku menceritakan itu seolah-olah aku lebih hebat daripada orang-orang yang memberitakan Injil di tempat-tempat yang lain. Maka Paulus berusaha untuk menutupinya supaya orang-orang atau jemaat tidak mengkultuskan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Jadi kalau orang suka membanggakan diri, itu orang kurang bijak. Kalau orang sering nyombongkan dirinya, sombongkan kemampuannya, kepintarannya, dan lain sebagainya, itu adalah orang yang kurang dewasa secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memiliki pengalaman rohani. Dan dia berkata, aku tahu. Ya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini kan clear. Jadi dia sedang membicarakan tentang dirinya. Seolah-olah dia berkata begini, 14 tahun aku diam, 14 tahun aku seperti orang yang tidak berpengalaman. Kalau dalam pasal 10 dikatakan di sana, aku menulis kepadamu dengan keberanian. Aku tidak mau berjumpa dengan kamu dengan kekerasan atau dengan perkataan-perkataan yang tegas. Supaya kamu jangan menjadi tersandung. Tetapi aku menulis surat ini supaya kamu dikuatkan oleh roh Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Dan banyak orang berpikir, dalam tulisannya itu orang mungkin menyindir dan berkata begini, dia kan gak berani ngomong. Dia gak berani. Dia takut. Maka itu sebabnya Paulus pernah menuliskan dan berkata begini. Saat aku datang ataupun tidak aku datang, aku hadir. Hendaklah kamu tetap seperti panggilanmu semula. Kenapa itu Bapak Ibu? Paulus tidak menginginkan hal yang frontal. Tetapi ada saatnya Paulus juga harus tegas. Kalaupun orang-orang lain menuduh dia tidak berpengalaman. Menuduh dia adalah orang yang mungkin kurang berwibawa. Atau mungkin kurang dihormati. Tetapi Paulus bukanlah orang yang mencari hormat dari manusia. Sehingga dia berkata di ayat yang kedua yang tadi. Ayat yang kedua disebutkan di sana. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Itu pengalaman yang luar biasa. Rasul yang lain tidak punya pengalaman seperti itu. Rasul yang lain tidak punya kesaksian seperti itu. Dan ayat yang ketiga, kita lihat bersama ayat yang ketiga. Saya ingin mengajak kita untuk belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang enam. Nanti kita lanjut di ayat yang ketujuh sampai ayat sepuluh. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh.
Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4 kita akan baca bersama. Ayat 4. 3, 2, ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan oleh. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang harus kita pelajari, Bapak, Ibu. Memang kita punya pengalaman. Tetapi tidak akan selalu pengalaman itu kita harus ungkapkan. Dan ingat, Bapak, Ibu dikasih oleh Tuhan. Paulus beranggapan bahwa seseorang membanggakan diri dan menyombongkan kasih karunia adalah sebuah kebodohan. Paulus menyadari bahwa dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan adalah karena kasih karunia Allah. Jadi kalau seorang pengkhotbah dia tidak sadar bahwa dia bisa berkhotbah, dia bisa melayani adalah karena kasih karunia Allah, dia salah benar. Karena ketika berdiri di mimbar, ketika bisa melayani, ketika bisa baca ayat firman Tuhan dan memberikan khotbah kepada orang lain, itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan ingat, selama tidak dipercaya, maka tidak akan mungkin untuk bisa berdiri. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kelima kita lihat sebentar. Ayat yang kelima, ayat tadi menarik Bapak Ibu. Ayat yang kelima, bersama 3, 2, ya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas, apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan? Kelemahan, bukan prestasi. Ini seorang hamba Tuhan sejati. Ini seorang yang mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Inilah orang yang ngerti tentang kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Lihat, ini adalah hal yang real dari hidup seorang hamba Tuhan. Dan Paulus berkata, saya ulangi, atas orang itu aku hendak bermegah. Dia sedang berbicara tentang dirinya, Bapak, Ibu. Ya. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak bermegah. Seolah-olah dia pisahkan penglihatannya, pengalaman dengan Tuhan, dengan diri pribadinya sendiri. Lalu dia katakan, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahan. Setiap orang harus sadar bahwa tidak ada yang istimewa dalam dirinya kalau tidak karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang lebih selain karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Paulus, saya ulangi, beranggapan bahwa seorang yang membanggakan dan menyombongkan kasih karunia adalah sesuatu ketidakmengertiannya. Maka di ayat 6, Bapak Ibu, ayat 6. Ayat 6 kita baca, 3, 2, ya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari. Perhatikan Bapak Ibu. Maka untuk menyampaikan hal-hal sesuatu pun di depan umum adalah sesuatu yang harus dipikirkan matang. Sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tidak menilai lebih daripada apa yang ada dalam dirinya. Dan orang yang dewasa rohani itu adalah orang yang mampu menguasai hatinya. Orang yang dewasa rohani itu adalah orang yang mampu untuk merendahkan hati. Orang yang dewasa, dia akan ngerti apa yang harus dilakukannya. Bagaimana dia harus bertindak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita ini sebenarnya dalam hidup kita. Kita tidak perlu terlalu banyak berkata-kata. Namun Bapak Ibu. Hidup dan kehidupan kita. Dan cara hidup kita. Cara bekerja kita. Itulah yang akan menentukan siapa diri kita. Kualitas diri kita itu akan kelihatan dari hasil apa yang kita kerjakan. Kualitas hidup kita bukan dari kata-kata. Kualitas hidup kita bukan dari bayangan kita. Tapi kualitas hidup kita akan dilihat dan dinilai oleh orang melalui apa yang kita perbuat.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun prestasi kita, sehebat apapun kita, dan sebagaimanapun hebatnya popularitas kita, mari sadari, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada satu nyanyian dulu, udah lama nyanyian ini gak pernah. Bahkan udah lupa.

apapun bagian kita. Pendeta pun ada batasnya, ibu, bapak, ada. Pejabat pun ada batasnya. Kekayaan pun ada batasnya. Umur apalagi ada batasnya. Lalu apa yang kita sombongkan? Apa yang kita akan terlalu banggakan sebab semua akan berlalu? Dan ingat, jika kita mendapatkan sesuatu apapun yang kita miliki, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, menurut Paulus Bapak Ibu, bahwa satu-satunya yang patut dibanggakan itu, dia tadi berkata, coba dibantu ayat yang tadi, ayat yang ke-6 itu. Ya. Satu-satunya yang patut dibanggakan tadi dalam ayat yang ke-6 adalah kelemahan. Dalam ayat 5, ayat 6 disebutkan di sana bahwa dia berusaha untuk menahan diri. Ini sangat bagus, Bapak. Tetapi aku menahan diriku. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Atau yang mereka dengar daripadaku. Yang dengar daripadaku. Bapak, Ibu, Saudaraku. Dalam diri Paulus dalam pelayanan itu tidak ada kepalsuan. Dalam diri Paulus dalam pelayanan itu tidak ada yang samar-samar. Tetapi dia tidak mau menonjolkan dirinya. Dia tidak mau menonjolkan kehebatannya. Tetapi yang dia tonjolkan adalah salib Kristus. Yang dia beritakan adalah tentang pengampunan, keselamatan, penderitaan dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus. Dia tidak ceritakan tentang pengalamannya melulu. Tujuannya ialah supaya jangan orang menganggap dia lebih hebat daripada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak perlu kita ceritakan apa yang kita punya. Dengar-dengar Bapak Ibu. Tidak perlu engkau cerita berapa mobilmu. Karena orang pun tahu siapa dirimu. Tidak perlu Anda cerita berapa rumahmu. Karena orang pun tahu siapa dirimu. Tak perlu kita ceritakan tentang diri kita. Karena ketika kita diam pun orang sudah tahu siapa kita sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Rasul Paulus tidak mau dirinya dikultuskan. Rasul Paulus tidak mau supaya dirinya diagung-agungkan. Saya ketemu dengan beberapa orang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya selalu belajar dari mereka. Bapak Ibu, ada beberapa hamba Tuhan yang luar biasa di Indonesia ini. Saya pernah bersama makan dengan Stephen Tong. Mohon maaf Bapak Ibu. Pak Stephen Tong kalau makan, itu ada ajudannya yang awasi makanannya. Kalau sudah disajikan makanan, maka itu orang-orang, ada orang yang menangani khusus makanannya. Apa yang tidak perlu untuk dimakan Pak Stephen Tong, itu piring langsung ditarik. Saya pernah makan satu meja dengan Pak Timothy, yang penulis Tulang Elisa. Saya lihat mereka adalah orang-orang rendah hati. Dan mereka luar biasa. Nih, saya merinding Bapak Ibu. Ketika mengingat orang yang dua ini orang-orang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang ngerti. Nah, lihat Stephen Tong. Dia satu-satunya pendeta yang tertua sekarang di Indonesia. Tapi suaranya kalau khotbah, gak kalah dengan yang umur 50 tahun. Gak kalah. Ketahanannya berdiri di mimbar, gak kalah dengan orang-orang muda. Kenapa? Karena dia tetap menjaga hidupnya di hadapan orang banyak dan di hadapan Tuhan. Demikian juga Pak Timo, penulis Tulang Elisa. Dia adalah orang yang sudah tua. Dia umur 77 tahun. Tetapi dia masih tetap eksis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita baru umur 55. Kita udah banyak kelemahan kita. Yang gula, kolesterol, apalagi darah tinggi, asam urat, lengkap semua. Lengkap.
Ya kan? Saya teringat dengan yang disampaikan oleh salah seorang bapak-bapak di sini. Kemarin-kemarin itu. Dia bilang begini. Elia dikasih Tuhan 2 kali makan sehari. Orang Israel dikasih Tuhan hanya 2 kali. Pagi dan sore. Lalu saya mikir-mikir, iya-iya juga pagi dan sore. Tapi kalau mencangkul, gak mungkin, gak tahan hanya 2 kali. Tapi kalau yang di kantoran, yang duduk gak terlalu banyak gerakan, ya bolehlah 2 kali makan sehari kan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, lihat nih. Kita tidak perlu untuk pamerkan diri kita. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita ceritakan adalah tentang kebaikan Tuhan. Tetapi jangan ceritakan tentang kebaikan Tuhan, namun dibaliknya engkau hendak menonjolkan dirimu. Itu artinya adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Nah Rasul Paulus tidak mau dirinya seperti itu. Dan ingat, di antara rasul-rasul, Rasul Pauluslah penulis buku dalam Injil yang terbanyak. Ada 12 buku dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, itu mulai dari kitab Rom sampai dalam kitab Filemon, itu tulisan Paulus. Tapi Paulus tetap rendah hati. Dia tidak berkata, aku sudah buat ini, aku sudah buat ini, aku sudah buat ini. Tidak. Yang penting bagi dia berkata begini, asal ada kesempatan bagiku untuk memberitakan Injil, itu adalah kebanggaan dan kesukaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penglihatan, dalam pengalaman rohaninya itu, orang yang memiliki kepengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan bisa sombong Bapak Ibu. Bisa sombong. Kalau orang memiliki penglihatan-penglihatan yang luar biasa, dia bisa menjadi merasa dia lebih hebat daripada hamba Tuhan yang lain. Saya dibentuk oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya pernah mendapatkan penglihatan, saya dalam satu ruangan. Tetapi ingat, dalam lain hal, Tuhan mengajar saya harus duduk di bagasi.

ibu, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan. Kita harus sadar itu. Maka Bapak Ibu, gak perlu berontak. Dengar Bapak Ibu, tak perlu berontak, tak perlu sikut kiri, sikut kanan. Yang harus kita lakukan ialah menyadari diri kita dalam lingkaran Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Dan Paulus sadar bahwa penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang diterimanya itu adalah pernyataan-pernyataan yang memungkinkan dia untuk jadi sombong. Yang memungkinkan dia menjadi arogan. Yang memungkinkan dia menjadi membanggakan diri. Tetapi di ayat 7 ini dia sadar. Dan dia berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena apa? Pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ingat Bapak Ibu, jika engkau pintar, pasti Tuhan kasih sesuatu hal bagimu untuk melemahkan engkau supaya engkau jangan sombong. Kalau engkau kuat, pasti Tuhan taruh sesuatu dalam dirimu untuk membuat engkau untuk rendah hati. Supaya engkau tidak merasa terus engkau hebat dan engkau jangan sombong. Mari kita semua sadari itu Bapak Ibu. Banyak orang gak sadar akan hal itu. Banyak orang mencoba untuk merontah dari sana. Tetapi Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku. Apakah ini satu penyakit? Apakah ini satu kelemahan? Apakah ada orang-orang di sekitarnya yang selalu menyakitinya? Ya boleh jadi ketiga tafsir itu. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dikatakan di sana, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan. Ya. Jadi kalau kita ada pergumulan, ingat Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kalau ada sesuatu pergumulan kita ingat, dan tujuannya adalah agar

Urapan Tuhan itu hanya turun kepada orang yang merendahkan hatinya. Orang yang membuka dirinya pada Tuhan. Dikoreksi oleh Tuhan. Ini Paulus dikoreksi oleh Tuhan. Ayat yang kita kembali, ayat yang ke-8. Masih ayat 8. Di ayat ke-8 itu, dia berdoa. Masa doanya Paulus tidak didengar oleh Tuhan? Pengorbanannya sudah banyak. Dia sudah rela dipenjara, udah. Akan dikucilkan, siap. Dicibirin, siap. Tetapi dia berkata, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tentang hal itu

Tapi Tuhan sengaja izinkan ada masalah dalam dirinya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya jangan menyombongkan diri. Kalau kita katakan hal yang seperti ini, amin Tuhan. Terima kasih, Engkau buat aku mengerti. Kan gitu ya. Engkau buat aku memahami. Engkau buat aku ngerti cara keinginan dan jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Paulus gak ngomel dengan itu. Maka langsung dia berkata, lebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita begitu ada sedikit problem, kita langsung lemah. Kita langsung putus asa. Kita langsung kecewa. Paulus tidak. Mungkin kita berkata, ah itu kan rasul. Iya. Tapi panggilanmu sebagai orang Kristen hampir tidak jauh beda dengan panggilannya Paulus. Paulus yang membedakan dengan kita, dia dipanggil menjadi rasul, dia dipanggil menjadi pemberita Injil, tapi Anda juga dipanggil jadi murid Kristus, jadi pengikut Kristus, jadi saksi Kristus, jadi garam dan terang dunia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang dilihat oleh Paulus. Orang-orang mulai mempromosikan dirinya dengan cara-cara untuk melegalkan hal-hal yang tidak legal. Pada umumnya orang menceritakan keberhasilannya dan mempromosikan dirinya. Tetapi Paulus tidak mempromosikan dirinya dengan penglihatan-penglihatan itu. Dan Paulus melakukan pelayanannya dengan kerendahan hati dan ketulusan. Itulah sebabnya dia berkata, sampai saat ini aku masih dengan memiliki hati nurani yang murni. Itu Paulus. Pertanyaan Bapak Ibu, masihkah Anda memiliki hati nurani yang murni mengiring Tuhan? Masihkah memiliki hati nurani yang murni untuk melayani Tuhan? Masihkah memiliki hati nurani yang murni untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan? Atau memang ada hal yang lain di balik itu? Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, tak perlu kita katakan, aku seorang pendoa. Gak perlu. Karena orang akan lihat dirimu, apakah memang benar engkau seorang pendoa. Seorang pendoa itu akan mencerminkan karakter Kristus. Tidak perlu kita katakan aku pintar khotbah. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mendengarkan khotbahmu itu diberkati atau tidak? Tidak perlu kita katakan, aku ini pengajar. Apakah orang-orang yang kita ajar menjadi orang-orang yang baik dan benar seturut jalannya Tuhan? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kita menganggap kita adalah orang-orang rohani, maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, buahkanlah buah-buah kerohanian yang menunjukkan kemuliaan bagi Kristus. Amin. Buahkanlah itu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus sepertinya dipersilahkan dalam banyak hal dan dipersalahkan banyak hal tentang kelemahan dirinya. Tetapi Paulus berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berdoa. Mungkin ada yang berkata begini, ah, aku bukan hanya 1 kali, 5 kali pun. Mungkin ada yang berkata, iya aku 1 kali langsung dijawab Tuhan, berarti aku lebih hebat daripada Paulus. Kan gitu ya. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu ajaran bagi kita. Agar kita jangan seperti orang-orang yang menyalahkan dan bahkan menunjuk-nunjuk kelemahan orang lain. Supaya orang lain itu jadi jatuh, hancur, berantakan. Paulus berkata, aku tahu seseorang 14 tahun yang lalu terpaksa dia harus mengungkapkannya. Nah Bapak Ibu dengan kata lain, kalau engkau mau jadi terkenal, jangan injak orang lain supaya engkau terkenal. Kalau engkau mau terkenal, jangan hancurkan orang lain supaya engkau naik ke atas. Tapi kerjakanlah apa yang akan membuat engkau dengan cara yang legal, dengan cara yang terpuji, dengan cara yang terhormat, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan-perbuatan kita.
Nah Bapak Ibu, dalam Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, dari mana? Meluap dari Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan ini bersama-sama. Ini adalah sesuatu, jika hati baik, maka baiklah caramu menilai orang. Jika hati baik, maka baiklah ucapan kata-katamu. Jika hati baik, maka baiklah apa yang kau kerjakan. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita sirik melihat orang yang berhasil. Ini kan karena melihat Paulus itu kan melayani kemana-mana. Ada teman-temannya yang sirik. Sehingga Paulus juga mengatakan bahwa siapakah Paulus itu? Siapakah Apolos itu? Sampai dia berkata itu. Kalau Paulus yang menanam, Apolos yang nyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Kenapa itu ada? Karena selalu ada yang saling menyudutkan dan saling mempersalahkan di antara orang-orang Kristen, khususnya di antara para pelayan-pelayan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah lalu kita lihat ini Bapak Ibu. Mengapa menganggapnya tidak berani? Karena Paulus pelan, lambat menasehati. Dia mikir panjang, dia mengingatkan, terkadang dia menulis surat. Dan dia menulis suratnya itu untuk menegur. Tetapi karena dia menulis surat untuk menegur, lalu orang ada yang berkata, dia tidak berani bicara secara langsung. Paulus itu banyak disudutkan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika dia tidak berani berbicara keras secara empat mata, lalu orang berkata, dia tidak tegas. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus. Nah lihat Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang melayani Tuhan pun tidak semua orang yang baik. Mohon maaf, para pendeta pun tidak semua orang yang baik. Para pengkhotbah pun tidak semua orang yang baik dan orang benar. Itu sebabnya tadi Bapak Ibu dalam Lukas 6 ayat 45 dan 46 itu dikatakan di sana, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan. Hah? Di manakah perbendaharaan hidupmu? Bukan bank, bukan ATM, bukan rekening. Perbendaharaan hidupmu di sini. Amin. Halo, amin Bapak Ibu. Perbendaharaan hidup manusia itu di sini. Itu sebabnya ditulis firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar apa? Kehi. Jadi Bapak, pusat hidup kita di sini, perbendaharaan kita di sini. Karena itu jangan sampai kalau hati kita busuk, maka semua yang keluar akan jadi busuk. Tapi kalau hati kita benar baik, maka semua yang keluar akan menjadi baik. Lihat Paulus, dibusukin teman-temannya. Tapi Paulus tetap menjaga hati. Karena itu kalau engkau menghadapi masalah, jaga hatimu. Jangan sampai engkau rusak hatimu karena persoalan. Jangan sampai sikapmu rusak karena pergumulan, karena kesulitan, karena tantangan. Tetap jaga hatimu, fokus dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertaimu. Amin. Itu yang harus lihat Bapak Ibu Saudaraku. Saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Karena tadi kita belajar dari ayat ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lalu ayat 46. Ayat 46. Oke. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Kita kembali ayat 45 itu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di situ sangat jelas dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya.
Seberharap di antara jemaat tidak ada yang saling menjatuhkan dan saling menjelekkan. Di antara jemaat jangan ada yang saling menghabisi dan saling membuat tak berdaya. Bangun mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada saat-saat untuk pemulihan. Ada saat-saat untuk perbaikan. Yang tidak ngerti, jangan nimbrung. Yang tidak paham, jangan campur tangan di dalamnya. Rusak. Kalau orang yang tidak ngerti, ikut-ikutan di dalamnya, hancur, rusak. Di antara semua para pelayan Tuhan pun saya ngajarkan demikian. Bagi seluruh jemaat pun, kalau gak ngerti, jangan nimbrung. Akan jadi rusak jadinya. Bapak, ibu, saudaraku, akibat hati yang busuk, perkataannya akan menjadi menghancurkan. Dengar, kalau hati kita busuk, perkataan kita akan menghancurkan. Karena yang akan keluar itu adalah kejahatan yang terpancar melalui kata-kata. Dan itu akan menghasilkan caci maki, fitnah dan gosip. Itu dari hati yang busuk. Bapak ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan yang kedua, akibat hati yang busuk itu, maka akan menjadi batu sandungan. Pribadi yang berhati busuk itu akan menjadi batu sandungan. Karena kenapa? Tidak mencerminkan kasih Kristus dalam hidupnya. Sehingga menjauhkan orang dari persekutuan dengan Tuhan. Dan orang yang memiliki hati yang busuk, itu akan menimbulkan perpecahan. Tidak pernah orang yang memiliki hati busuk itu akan bisa menghimpun. Tapi akan memecahkan. Itu di sana akan terdapat egois, iri hati. Dan itulah yang sering memicu konflik, memicu keributan. Baik itu dalam komunitas, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam gereja. Itu pemicunya. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka kebusukan hati harus dibuang. Katakan pada Tuhan dalam doamu, Tuhan, baharui hatiku. Supaya aku memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, lalu apa yang sebaliknya? Kebaikan hati. Kebaikan hati itu akan memancarkan kehidupan. Karena perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun. Serta kata-kata yang membawa kedamaian dan membangun kerohanian. Dan sekaligus itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Karena mengalir dari dalam hati. Yang terdalam. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang baik hatinya, dia akan sehat secara fisik dan mental. Amin. Hari Minggu yang lalu kita adanya hati yang gembira. Minggu lalu ya? Adanya enggak ya? Enggak ya? Dua minggu lalu. Hati

Gak mungkin engkau gembira kalau hatimu busuk. Iya kan? Gak mungkin engkau bersuka cita kalau hatimu busuk. Gak mungkin engkau bisa bahagia kalau hatimu busuk. Tapi kalau hatimu baik dan benar, engkau pasti berbahagia. Amin. Karena hati adalah pusat kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hati yang baik dan benar, dia akan meredakan konflik. Seulangi, hati yang baik dan benar itu akan meredakan konflik. Karena di sana penuh kasih, sabar. Itulah yang akan mengajar kita bagaimana kita untuk meneladani hidup Paulus itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak ngomel dan tidak berontak dengan segala yang terjadi dalam dirinya. Dan Paulus tidak menjadi sakit hati, tetapi dia ingin mempertegas. Dan walaupun dia berkata, walaupun memang tidak ada faedahnya aku berbangga, tetapi supaya kami tahu juga aku punya pengalaman dengan Tuhan. Bayangin sampai 14 tahun dia tahan. Gak tahu gitu itu. Coba dulu Bapak Ibu, kalau Anda nahan-nahan sesuatu di hatimu 14 tahun, pecah tiba-tiba, itu kayak gunung es. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjalani hidupnya walaupun pahit, sakit, dan hidupnya penuh dengan air mata. Tetapi ingat, dia bukan fokus pada apa kata orang. Dengar ini nih Bapak Ibu. Dia tidak fokus pada apa kata orang. Dia fokus pada panggilannya, yaitu untuk memberitakan Injil. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jangan engkau pernah terganggu karena kata orang. Walaupun memang itu bisa mengganggu hatimu, walaupun memang itu bisa mengganggu pikiranmu, tetapi abaikan itu karena engkau hidup bukan ditentukan oleh kata orang. Engkau hidup ditentukan oleh sikapmu mengikut dan mengiring Tuhan. Dan bagaimana engkau menjalani hidupmu. Ada istilah dunia berkata begini, anjing menggonggong? Iya. Biarkan. Mau ribut biarkan. Mau ngomel biarkan. Tapi fokusmu jangan pernah lari. Paulus demikian Bapak Ibu. Dia fokus pada panggilannya. Dia tetap fokus pada garis akhir. Untuk mencapai garis akhir panggilan itu. Sehingga pada Filipi dia menyebutkan di sana, aku telah tiba di garis akhir. Aku telah mencurahkan semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, dan ingat, Tuhan punya cara untuk mengajar kita. Tuhan punya cara untuk membuat kita mengerti, memahami kehendak daripada Tuhan. Jika kita mau memahaminya. Tapi ada orang yang tidak mau tahu. Ada orang yang tidak mau peduli. Ada orang yang hanya hatinya saja. Ada orang yang hanya pikirannya saja. Tetapi Paulus, dia fokus pada tugas panggilannya. Bapak Ibu Saudaraku, jangan engkau pernah lari dari imanmu oleh karena persoalan. Jangan engkau pernah lari dari pilihanmu dipilih oleh Tuhan. Oleh karena pergumulan-pergumulan yang ada di sekitarmu. Ingat, akhir perjalananmu bukan pergumulan. Akhir perjalananmu adalah panggilan yang abadi. Amin. Kesana kita. Itulah tujuan akhir. Tetapi ini semua adalah diizinkan Tuhan. Untuk mencoba kita, apakah kita fokus, apakah kita tetap konsen, apakah kita tetap juga memperhatikan bagaimana cara kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jika tidak, kita akan gagal dalam perjalanan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lihat bersama-sama di dalam, kita kembali kepada 2 Korintus yang tadi. Nah Bapak Ibu di ayat yang ke-9. Di ayat 9 itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi. Nah Bapak Ibu, saya pernah katakan di sini Bapak Ibu, kalau Anda lagi sakit, pasti Anda menyebut nama Tuhan itu 50 kali satu hari.
Tuhan. Asal bergerak sakit, Tuhan. Tapi kalau gak sakit, takutnya 5 kali pun gak ada panggil nama Tuhan. Ya kan? Tapi kalau sakit, ada pergumulan, selalu ingat Tuhan. Pertanyaan, mana yang Anda inginkan, mana yang kita inginkan? Ada sakit penyakit, sudah panggil nama Tuhan, atau tetap sehat tetapi selalu panggil nama Tuhan? Mana? Aku curiga itu. Jangan-jangan karena sehat kita sibuk. Saking sibuknya doa pun lupa. Saking sibuknya doa pun tidak diperdulikan. Tapi kalau sudah sakit, bergerak sedikit, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Yang kayak mananya aku Tuhan? Ditanya detail. Ya kan? Yang kayak mananya aku Tuhan? Tuhan. Yang mau matinya aku Tuhan? Tuhan. Kemana? Asiroham katanya pula akhirnya. Itu kalau orang sudah sakit. Tapi kalau sehat. Aduh. Doa hanya sekedar kayak dua makan. Tahu dua makan? Aku yakin 90% orang yang dua makan itu bukan dari hati. Karena kebiasaan tradisi. Iya kan? Iya kan? Lalu, pernah Anda mencucurkan air mata berdoa untuk makan? Enggak pernah. Terima kasih Tuhan, berkati kuduskanlah makanan ini menjadi kesehatan, kekuatan baru bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Selesai kan? Itu doa makan. Makanya orang berapa kali doa satu hari? 3 kali, Pak. Makan pagi, makan siang, makan malam, pret. Nah, Bapak Ibu saudaraku, pelihara persekutuan dengan Tuhan. Sudah katakan yang paling enak itu doa itu di jam 1 atau jam 2 atau jam 2 sampai jam 3 subuh. Pernah enggak doa di jam-jam itu? Masih lakukan enggak? Enggak lagi. Tapi ingat, begitu ada masalahmu, jam 3 pun engkau pasti bangun untuk berdoa. Saya berdoa kiranya Tuhan kasih untuk membangunkan engkau untuk tengah malam berdoa. Iya kan? Kalau ada pergumulan kita yang pelik, tengah malam pun kita bangun untuk berdoa. Tapi kalau gak ada, sepertinya Tuhan itu pun gak perlu bagi kita. Kayak ban serap. Kalau ban masih bagus, ban serap itu gak dipakai. Sampai habis pun raginya gak kepala dipakai. Baru setelah diperingatkan orang, udah botak itu ban mobilmu itu bahaya, ganti. Baru diganti. Terkadang kita yang bertuhan itu seperti itu. Kita mengabaikan Tuhan. Kita gak sadar hidup kita di tangannya. Kita tidak sadar yang menentukan nyawa kita. Jangan pernah beralih fokusmu daripada Tuhan oleh karena dunia ini. Amin Bapak Ibu. Tetap fokus dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bahwa bersama dengan Tuhan engkau akan mampu berjalan. Seberat apapun jalan itu. Sesulit apapun jalan itu. Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Tuhan menolong kita. Thank you.

Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu mengajar kami Tuhan, mengingatkan kami. Agar kami tetap fokus pada panggilan Tuhan. Fokus untuk mengiring, melayani, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Segala rintangan dan tantangan yang ada di sekitar kami, itu Tuhan izinkan untuk membuat kami, untuk memahami bahwa kami memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Kami akan selalu berkata Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu lebih daripada cukup bagi kami Tuhan. Asal Engkau berjalan bersama dengan kami, kami pasti berkemenangan dan kami akan melihat kemurahan demi kemurahan itu terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Dan sembari saya akan menyampaikan beberapa hal untuk kita di ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Bapak Ibu, yang pertama ada ibadah WPI pada hari Kamis, masuk pada jam 5 di tempat ini. Dan seterusnya ada kaum bapak atau kaum pria di jam 7:30. Untuk itu kaum bapak, mari kami mengajak untuk boleh bergabung untuk memuliakan Tuhan. Ada ibadah doa untuk hari Jumat khusus untuk para pengerja. Dan juga kalau ada jemaat yang ingin rindu untuk berdoa bersama, maka kami juga untuk mengundang untuk boleh bersama dengan kami. Nah, Epa Pintu Angin Satu Mela pada hari Selasa bertempat di keluarga Bapak John Simatupang dengan Ibu Boru Suta Barat yang beralamat di Pintu Angin Arah Laut, masuk pada jam 7, dilayani oleh Pak Thompson Purba. Epa Simari-Mari Sibulga Julu pada hari Selasa bertempat di keluarga Bapak Kenjo Simajuntak dengan Ibu Boru Stumiang yang beralamat di Jalan Cempaka Gang Bukit di Simare-Mare di belakang Indomaret, masuk pada jam 7 dilayani oleh Pak Olopan Simanjuntak. Epa Sibuluan Pandan Op untuk minggu ini. Epa Pintu Angin 2 Kampung Terapung Ketapang pada Rabu bertempat di keluarga Bapak Parel yang beralamat di Jalan Pemancar TPRI di Pintu Angin, masuk pada jam 7 dilayani oleh Bapak Thompson Purba. Epa Kota pada hari Rabu bertempat di keluarga Bapak Lumban Gaul dengan Ibu Boru Tegalung yang beralamat di Jalan K. Amah Dahlan nomor 107, masuk pada jam 7 dilayani oleh Pak Elpis Manalu. Epa Parwuna diopkan dalam minggu ini. Demikian warta untuk kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama.

Itulah pengakuan dari hati kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang peduli, yang memperhatikan kami, yang menyertai, menjagai, bahkan membimbing kami dalam setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan kesetiaan-Mu menyertai kami. Itulah sebabnya Bapa, kami hari ini datang beribadah di hadapan Tuhan. Bapa, kami telah belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan bahkan juga Tuhan, membuat kami memiliki kekuatan yang baru untuk mengiring Engkau, supaya kami tidak menjadi lemah, supaya kami tidak menjadi putus asa, supaya kami Tuhan tidak menjadi berhenti untuk mengiring dan melayani-Mu, tetapi untuk maju terus dan melangkah terus, dan supaya kami tidak kehilangan fokus. Karena itu Tuhan, teruslah berjalan dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang beribadah di sesi pertama ini, berkatilah mereka secara jasmani, yaitu Tuhan kesehatan mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, berkati karir mereka, apa saja yang mereka perbuat dan kerjakan Tuhan, buatlah berhasil ya Allah. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan sepanjang itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, mendatangkan kecukupan bagi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, peliharalah umat-Mu ini dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan, tambah-tambahkan iman percaya mereka, tambah-tambahkan Tuhan penyerahan diri mereka pada Tuhan, supaya semakin memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau di hari-hari yang akan datang. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, jemaat-Mu telah memberikan persembahan dari sebagian apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Terimalah itu jadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dan biarlah itu boleh dipakai untuk membesarkan kerajaan-Mu melalui wadah ini. Dan berkatilah mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat hingga berlimpah-limpah. Sebenarnya akan datang mereka dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat wadah kami Gereja Bethel Indonesia Tuhan. Kami berdoa dan kami berterima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati wadah Gereja Bethel Indonesia menjadi wadah persekutuan daripada umat-umat-Mu yang haus dan rindu untuk memuji menyembah-Mu. Maka kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati dimanapun ada wadah Gereja Bethel Indonesia, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati ya Allah, dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah di setiap gereja-gereja Bethel Indonesia. Kami juga berdoa untuk Ketua Sinode kami Pak Rubin Adi dengan seluruh jajarannya, pengurus-pengurus pusat ya Tuhan. Kami juga berdoa buat BPD-BPD, BPLN, demikian juga Tuhan MP. Kami juga berdoa buat para gembala-gembala jemaat dan seluruh pengerja dan seluruh jemaat yang beribadah di Gereja Bethel Indonesia. Jadikan menjadi garam dan terang dunia. Jadikan menjadi saksi-Mu ya Allah untuk membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para misionari. Kami berdoa buat organisasi-organisasi Kristen dimanapun berada di seluruh dunia Tuhan. Pakailah untuk memberitakan Injil-Mu. Sertailah mereka dengan kuasa dan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Damai-Mu untuk Indonesia, damai-Mu untuk negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Curahkan kasih-Mu untuk bangsa kami Tuhan, dan biarlah bangsa ini mengalami kemurahan Tuhan, biarlah bangsa ini mengalami lawatan Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet merah putih, mereka yang duduk di legislatif, yudikatif, eksekutif, mereka yang ada di lembaga tinggi dan tinggi negara, mereka para pimpinan TNI dan Polri, para penegak hukum, para pejabat dan para aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan taruhkan kepada mereka roh hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, serta roh takut akan Tuhan, sehingga di saat mereka menjalankan tugas dan apa yang diamanatkan kepada mereka, Tuhan menjalankannya dengan rasa hormat dan takut akan Allah, menjalankannya dengan benar ya Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami akan terpelihara dalam kesejahteraan dan juga damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ya Allah, berkenanlah ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami supaya kami pulang membawa berkat-Mu ya Tuhan. Mari cuma dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah, anugerah besar dari Allah Bapa di surga, pencipta langit bumi dan segala isinya, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Kristus Yesus, dan oleh penyerta Roh Kudus itulah yang akan menyertai, melindungi, membimbing, menuntun dan memelihara kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita diberkati oleh Tuhan bersama-sama.

Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, selamat pagi untuk adik-adik di mana saja berada. Untuk idola anak hari ini, Kak Rindo hadirkan lagu-lagu hiburan anak-anak, dan juga nanti Kak Rindo akan hadirkan informasi ataupun berita ataupun dongeng.

0: itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop

0: berarti melompat, dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekadar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Untuk adik-adik di mana saja berada, kali ini Karindo akan berdongeng ya tentang burung bangau yang angkuh. Ya, duduk manis-manis ya di depan pesawat radio ya. Jadi pada pagi yang cerah, pada suatu hari di pagi yang cerah, seekor burung bangau berdiri di tepi sungai dan dia melihat banyak ikan kecil berenang di dekat kakinya. Namun bangau ini tidak mau memakannya. Ikan sekecil ini tidak cukup untukku, kata si bangau. Jadi tidak lama kemudian seekor ikan yang lebih besar lewat, namun bangau tetap menolak ya. Dia ingin menunggu ikan yang paling besar dan paling enak. Jadi dia terus memilih-milih padahal sejak tadi sudah ada makanan yang bisa ia makan. Matahari semakin meninggi adik-adik, air sungai mulai terasa hangat dan ikan-ikan berenang menjauh ke bagian sungai yang lebih dalam, air lebih adem ya, hampir lebih dingin. Jadi bangau mulai lapar, tapi ikan-ikan yang tidak tadi ada di sekitarnya pun tidak ada lagi, sudah pergi. Dan akhirnya bangau hanya menemukan seekor siput kecil di tepi sungai. Dia pun sadar bahwa dia terlalu sibuk mencari yang paling baik sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada di sekitar ataupun di hadapannya. Sejak saat itu bangau belajar untuk lebih bersyukur atas makanan dan kesempatan yang didapatkan. Jadi pesan moralnya adik-adik, kita harus bersyukur atas apapun yang didapatkan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Baik, untuk adik-adik di mana saja berada, ada Bing Beng Bang atau Menabung dan juga Gang Kelinci serta nanti dansa dari album Anak Bela Negara. Selamat mendengarkan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik adik-adik, di mana saja berada selepas Jen Kalista dengan hujan berikut ini. Bukan tik-tik-tik bunyi hujannya, tapi tetap hujan judulnya. Kita akhiri Idola Anak dengan lagu-lagu hiburan. Dan juga tadi sudah berdongeng ya, walaupun satu biji ya, gak apa-apa lah ya. Penting adik-adik terhibur. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta. Lihat.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Far from our side, I think.
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri 1 poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Again on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gyasi.
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube,
3: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan tetap fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, maka kita butuhkan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan harinya hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Kosin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: love.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurai kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis, 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang. Bintang Radio.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami informasikan bahwa di pukul 12.29 waktu Indonesia Barat merupakan waktu zuhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Dan pendengar, setelah tadi kita awali musik tradisional dan budaya dengan lagu Saki Biaden Tahan dari Al Arifin, setelah ini akan kami hadirkan lagu Hidui di Rantau Orang dari Yeti Rostam. Selamat mendengarkan.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar semua akan kami hadirkan lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai. Dan pendengar, inilah lintas Megatol selengkapnya bersama RRI Sibolga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Perum Bulog wilayah Sumatera Utara mempercepat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP melalui sejumlah saluran seperti Rumah Pangan Kita, Gerakan Pangan Murah, dan Koperasi. Pemerintah Kabupaten Toba menggelar sosialisasi anti korupsi bekerja sama dengan KPK RI di kantor Bupati Toba guna memperkuat integritas aparatur sipil negara dalam mencegah tindak pidana korupsi. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jana. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Perum Bulog wilayah Sumatera Utara mempercepat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP melalui sejumlah saluran seperti Rumah Pangan Kita, Gerakan Pangan Murah, dan Koperasi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog.
3: Perum Bulog wilayah Sumatera Utara terus menyalurkan dan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP setiap hari di berbagai titik di Sumatera Utara. Kepala Perum Bulog wilayah Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan saat ini sekitar 2.700 rumah pangan kita telah menjadi pengecer resmi Bulog. Bulog menyalurkan beras SPHP melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi, koperasi dinas, serta gerakan pangan murah yang dilaksanakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Budi menyebut pihaknya juga melakukan penjualan beras SPHP setiap hari di depan kantor dan gudang Bulog. Bulog akan memperbanyak titik penjualan agar masyarakat lebih mudah memperoleh beras SPHP termasuk di wilayah pinggiran.
2: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog. Jadi pemerintah pun menambah jumlahnya dengan cara di mana ada koperasi desa atau kelurahan putih, kami supply. Mana yang sudah operating, sudah bisa melaksanakan, kami jalankan. Terus kemudian juga ada koperasi-koperasi dinas, mungkin gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh TNI Polri, perintah daerah setempat. Bulog sendiri juga melaksanakan setiap hari di depan kantor-kantornya Bulog, depan gudang-gudangnya Bulog. Itu kami laksanakan gerakan pangan murah berjualan SPHP. Kami pingin sekali memperbanyak jumlah titiknya gitu. Mudah-mudahan sih dengan seperti ini daerah-daerah pinggiran makin kita bisa kembangkan lah depannya. Jadi semakin mempermudah akses masyarakat.
3: Lebih lanjut, Budi menegaskan Bulog menetapkan harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Sumatera Utara sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan penyaluran atau penjualan beras SPHP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Toba menggelar sosialisasi anti korupsi bersama dengan KPK RI di kantor Bupati Toba guna memperkuat integritas aparatur sipil negara dalam mencegah tindak pidana korupsi. Laporannya disampaikan James Francisus.
4: Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi terus diperkuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba. Berlokasi di Balai Data Lantai 4 kantor Bupati Toba pada Rabu pagi 26 Agustus 2026, jajaran aparatur sipil negara ASN mengikuti sosialisasi anti korupsi tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema penguatan integritas sebagai strategi utama pencegahan korupsi ini dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Pak Bernabi Tupulo. Dijelaskan agenda strategis ini merupakan bentuk kolaborasi langsung pemerintah Kabupaten Toba bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
5: Dengan tema penguatan integritas sebagai strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan pemerintah tambah tinggi. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi untuk acara sosialisasi anti korupsi ini dibantu oleh KPK RI. Saya minta kepada semua yang ada di sini untuk mengikuti dengan serius dengan mengucapkan puji syukur acara sosialisasi anti korupsi di lingkungan Polri Kabupaten Toba tahun 2020 saya nyatakan resmi dibuka.
4: Melalui fasilitas dari tim KPK RI, kegiatan ini diharapkan tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memetakan serta menutup celah potensi rawan korupsi di seluruh unit kerja Pemkab Toba. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang transparan dan profesional demi kemajuan Kabupaten Toba. James melaporkan.
0: Warga desa Tetehosi Mazyaya hibahkan lahan seluas 800 meter persegi untuk pembangunan SMP Negeri 4 Sitolu Ori dan siswa meminta fasilitas lengkap. Berikut laporan Munieli Hareva.
6: Pembangunan SMP Negeri 4 Sitolu Ori di Kabupaten Nusantara mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Warga setempat secara ikhlas menghibahkan lahan seluas 800 meter persegi sebagai tapak pembangunan sekolah permanen. Penghibah tanah Danarius Zega, warga desa Tetehosi Mazyaya, mengatakan lahan tersebut diserahkan tanpa syarat untuk pembangunan gedung SMP Negeri 4 Sitolu Ori. Ia menegaskan penyerahan dilakukan secara ikhlas dan tidak akan menimbulkan sengketa di kemudian hari.
7: Di lokasi ini sudah saya hibahkan tanah, tapak rumah sekolah SMP Negeri 4 Sitolu Ori. Tentu saya mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, itu juga Kabupaten Nias Utara, saya mengharapkan ke depan agar pembangunan ini biar lebih cepat, biar lebih cepat ditangani. Tentu harapan kami biar mereka kerjasama untuk membangun sekolah ini. Tentu kami minta ke depan, biar agar sebagai penghibah tanah, kami tidak memakitkan masalah-masalah ke depan. Tentu kami mengikhlaskan memberikan setapak sekolah di SMP Negeri 4 Sitolu Ori.
6: Apresiasi juga datang dari para siswa. Selvin Yunita Reva, siswi kelas 9 SMP Negeri 4 Sitolu Ori, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubernur Sumatera Utara dan rombongan untuk meninjau progres pembangunan ke sekolah mereka. Selvin berharap sekolahnya segera memiliki gedung permanen dan fasilitas pendidikan yang layak. Saat ini SMP Negeri 4 Sitolu Ori memiliki 45 orang murid dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Menurut Selvin, saat ini bantuan dari pemerintah provinsi sudah dalam tahap pengerjaan. Bangunannya meliputi 3 ruang kelas lengkap dengan perabot, 1 ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi berupa toilet laki-laki, perempuan, dan toilet difabel. Namun, ia menyebut masih ada sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan dan belum direalisasikan, diantaranya alat praktik, laptop atau komputer untuk pelajaran TIK serta laboratorium.
8: Terima kasih kepada Bapak telah mengunjungi sekolah kami, telah melihat sekolah kami. Ingat keadaan kami, Pak. Harapan kami kepada Bapak Gubernur ketika Bapak telah melihat sekolah kami, semoga sekolah kami ini dapat dibangun secara permanen dan fasilitas yang cukup layak dan pendidikan yang layak, dan juga dari sekolah sampai ke rumah kami masih ada jalan yang belum dibangun sekitar 2 kilo. Kami mohon kepada pemerintah supaya memberikan perhatian kepada kami.
6: Selvin optimistis dengan adanya pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih baik, para siswa akan semakin semangat untuk belajar sungguh-sungguh. Munili Harifa melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap agar rekonstruksi jalan dari Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Mazo benar-benar memperhatikan kualitas konstruksi agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Laporannya disampaikan Anu Verlis Hulu.

0: Pemerintah Kabupaten Selatan mulai merealisasikan pekerjaan rekonstruksi jalan penghubung Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Maze. Proyek tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan mendukung akses masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Nia Selatan, Kasiaron Duru menyampaikan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp10,3 miliar rupiah. Penanganan jalan tersebut mencakup ruas sepanjang 3,34 km. Kadis PUTR Nia Selatan juga mengingatkan pihak rekanan agar memperhatikan kualitas konstruksi, terutama ketebalan base dan lapisan aspal hot mix. Menurutnya persoalan ketebalan lapisan tersebut kerap menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
1: Temuan-temuan di TK adalah masalah ketebalan base, ketebalan aspal hot mix. Maka ini juga kami akan mengingatkan bahwa ketika dihantarkan base itu, jangan lama-lama lagi untuk beli aspal, karena di situ ada penyusutan. Kalau dibiarkan dia 2 minggu sampai 1 bulan, nah di situ nanti ketika sudah memenuhi tadi yang ketebalan, nanti ketika kita aspal lagi sudah ada penurunan. Nah di situ sering ada temuan bahwa PDK, kalau kita biarkan apalagi kalau cuacanya kurang baik.
0: Mulainya pengerjaan pembangunan jalan tersebut ditandai dengan pemasangan patok oleh Bupati Nia Selatan Sehiatul Lelaia pada lokasi pembangunan pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Rekonstruksi ruas jalan dimulai dari simpang SMA Negeri 1 Gomo di Desa Sifaroasi Gomo, Kecamatan Gomo, menuju Kecamatan Maze. Bupati Nia Selatan Sehiatul Lelaia menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih mengutamakan kualitas pekerjaan daripada sekedar mengejar panjang ruas yang ditangani. Ia berpesan kepada jajaran PUTR, konsultan dan pengawas agar tidak hanya berorientasi pada volume pekerjaan, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar kuat dan tahan lama.
1: Kita berharap kualitas harus diutamakan. Tidak jangan hanya kita asal bangun, kita perhatikan. Saya ambil contohlah jalan Siswa. Ini belum 4 tahun, tapi aspalnya tidak ada lagi.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Nia Selatan berharap pekerjaan rekonstruksi Jalan Maze dapat bergerak cepat dan diselesaikan hingga akhir tahun 2026. Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta menentukan ruas jalan yang paling mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Berikut laporan Joy Sihotang.
3: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
4: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita.

0: mengikuti pekan olahraga, maaf maksud kami, telah mendaftar untuk mengikuti pekan olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Propovsu 12 tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada November mendatang. Jumlah peserta masih berpotensi bertambah seiring masih dibukanya pendaftaran tahap kedua. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Utara Hatunggal Siregar mengatakan sebanyak 5.654 atlet di Sumatera Utara Sumut telah mendaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu 12 tahun 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring dibukanya pendaftaran tahap kedua untuk ajang yang akan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Ia menyebut, dari 28 cabang yang dipertandingkan, terdapat 386 nomor pertandingan dengan total 2.683 medali yang diperebutkan.
2: Di antaranya mempertandingkan 28 cabang olahraga. Kenapa 28? Kami mempunyai cabang binaan kami 60 cabang olahraga, 5 badan fungsional, dan 33 KONI kabupaten kota. 28 cabur adalah hasil raker, syaratnya adalah yang mempunyai cabang minimal setengah N plus 1. Kalau Sumatera Utara 33 kabupaten, kalau dia mempunyai cabang di 17 kabupaten baru boleh ikut pekan porpop yang akan kita laksanakan. Sisanya kami laksanakan melalui selekprop dan kejurprop.
1: Lebih lanjut, Hatunggal mengatakan KONI Sumut juga terus menggencarkan sosialisasi Porprovsu 12 kepada masyarakat melalui berbagai kejuaraan maupun dengan turun langsung ke daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong semakin banyak atlet daerah yang berpartisipasi. Sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara agar setiap potensi atlet di daerah mendapat kesempatan tampil di Porprovsu 12. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Sumatera Utara Mahfudzullah Pratama Daulay mengatakan pihaknya akan terus mendukung berbagai kejuaraan olahraga yang digelar KONI Sumut.
3: Jadi kuncinya, sebagaimana Ketua KONI tadi, semakin banyak acara, saya akan semakin support. Ini kita sampaikan dalam rangka sosialisasi KONI Dispora dalam pengembangan olahraga.
1: Sebelumnya, Porprovsu 12 tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan pada November mendatang. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Siwolga, dan RRI Gunung Sitoli. Pernah merasakan kehidupan sulit, namun berkat keuletan, owner Quinsa Bakery kini memiliki 6 cabang, seperti laporan Indah Febrianti Bulele berikut ini.
4: Quinsa Bakery kini menjadi salah satu bakery yang diperhitungkan di Kepulauan Nias sejak dirintis pada tahun 2018 yang lalu. Pendiri Quinsa Bakery, Avemenius La Rosa atau dikenal dengan Ama Vivin La Rosa, menuturkan, awalnya usaha ini ia mulai dengan belajar langsung dengan seorang pembuat roti di kota Medan. Ia bersama istri dan 6 orang anaknya mengerjakan sendiri usaha roti ini hingga 1 tahun dan baru pada tahun 2019 ia mulai merekrut karyawan. Jatuh bangun merintis usaha bakery, Ama Vivin tidak kenal menyerah. Mulai dari menitipkan rotinya di warung-warung hingga kini memiliki banyak pelanggan perorangan bahkan instansi.
5: Kebetulan kita, saya punya anak. Hari itu masih 6 orang.
6: Oh, sudah
5: 6 orang dan sekarang udah 7. Okay. Jadi semua cewek, karena cewek kan mereka lebih ke apa? Ke lebih untuk buat kue, anak yang sulung pertama dia buat kue.
6: Okay.
5: Jadi kebetulan dulu saya sering keluar daerah. Ketika saya sampai di luar daerah di Medan, saya ketemu sama orang yang buat roti, buat bika, dan saat itu kita cerita dan minta untuk seorang itu untuk bisa memberikan kita tutorialnya.
6: Oh,
5: dan
6: gitu.
5: Sampai orang hari itu saya minta untuk orang itu datang ke Nias juga untuk membuat untuk praktik untuk buat roti dan termasuk seperti bika.
4: Dengan harga roti yang sangat terjangkau yakni Rp2.000 serta kue-kue jajanan pasar yang tidak terlalu mahal, roti Quinsa Bakery sering terlihat di mana-mana pada berbagai acara. Keramahannya sebagai owner serta kepercayaan tinggi kepada pelanggan membuat bakerinya selalu diminati oleh banyak orang. Quinsa Bakery kini memiliki 6 cabang. cabang utama di desa

0: Limbawa Desa Lo, Kecamatan Gunung Stoli Idanoi, cabang di Jalan Pelut Pinaka, cabang Teluk Dalam Nias Selatan, cabang Giliwete Gide Kabupaten Nias, serta dua cabang di luar Kepulauan Nias, yakni cabang Tanjung Morawa dan cabang Sunggal Medan. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Demikian lintas Megatol hari ini.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa merequest jumlah lagu dangdut tentunya dan menyampaikan salam-salam untuk pendengar lain yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 Sibolga. Dan pendengar, langsung saja kita ke penelpon pertama. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Ajinya. Aku baik, Bang Rico
1: bagaimana? Oh, baik. Biar aku ada backsonnya. Tuh, menokok baik mana di siku?
0: Oke. Okay.
1: Iyalah, tetap semangat aja lah sadonyo-sadonyo yang ada di siku sadonyo. Ambonya apa dari dari A sampai J, dari J sampai A salam kompak. Dari Sabang sampai Merauke lagi ya salam kompak. Yang mau ikutan nanti semua salam kompak aja lah ya, dari ku yang ada di kota Sibolga ya. Oh, okay. Lagunya ya.
0: Mau lagu apa Bang Rico?
1: Apa ini lagunya? Perahu Cinta.
0: Perahu Cinta?
1: Iya.
0: Aku cari dulu ya.
1: Perahu Layar.
0: Oh, Perahu Layar.
1: Iya.
0: Perahu Layar.
1: Ada.
0: Ini dari Didi Kempot?
1: Enggak, yang lain dari situ enggak ada.
0: Dina Novita.
1: Nah, itulah Dina Novita itu.
0: Oke.
1: Okay. Aku punya pelaya buat yang di sini, lagi duduk-duduk lagi, menokok-nokok lagi. Ya, sadunya-sadunya yang ada di siku, sadunya salam kompak. Punya Kak Ejiz, selamat tugas satu tuntas ya. Orang ketiga ya?
0: Orang pertama.
1: Oh, orang pertama. Maaf, aku sangka orang ketiga. Payah kali orang ketiga di acara ini.
0: Iya Pak ya, ya.
1: Iya.
0: Orang pertama, jadi
1: orang pertama. Iya, bakal tiba lah Pak ya.
0: Iya.
1: Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Kak Widya.
1: Iya lah, salam kompak lah buatnya siapapun nanti malam lah. Pokoknya salam kompak aja buatnya Kak Ajinya. Sekali lagi selamat tugas sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya.
0: Terima kasih banyak Bang Rico.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, itu tadi Bang Rico di Sibolga. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Ajijia.
0: Dangdut adalah kita dengan Opung Roma.
2: Iya, enggak deken lagi jantung.
0: Oke.
2: Halo, sehat Ajijia?
0: Alhamdulillah sehat Opung. Opung bagaimana di Sipahutar?
2: Ya sehat, cuacanya ya hari dang lah panas ya. Banget masih.
0: Oh, sama seperti di Sibolga berarti, Opung.
2: Oh, iyanya. Iya. Iyalah. Kita syukurilah, apa mau kita bilang ya kan?
0: Iya, yang penting sehat selalu ya, Opung.
2: Iya, apalagi seperti kami di sini petani ya kan, masih memerlukan hujan untuk tanam-tanaman.
0: Oh iya, semoga segera disiram air hujan tentunya ya, Opung, biar.
2: Iyalah. Disiram tidak, air cinta pun gak apa-apalah.
0: Biar tidak kering kan sawahnya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Opung mau request lagu apa?
2: Ah, hanya lagu Opung siang ini ya. Ini aja lah supaya kita bergoyang, Gadis Malaysia aja.
0: Gadis?
2: Malaysia.
0: Malaysia. Aku cari. Opung mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Iya, salam-salam Opung ya untuk operannya, ditunggu suaranya yang udah naik tadi si Riko ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Nenek Irlangga. Ada Luhut, Amang Tubing, Opu Ryan, Mama Anugrah, Mama Aryati. Siapa lagi ya? Kabuk Cinta juga ditunggu suaranya. Oh, satu lagi. Opung Adelina juga ditunggu suaranya sama Eko.
0: Oke.
2: Okay. Bagaimana lagu Opung itu?
0: Gadis Malaysia dari Yus Yunus.
2: Iya.
0: Oke, okay, sudah ada.
2: Udah tahu nanti itu aja dia pikir Opung. Makanya nggak Opung kasih tahu. Oke lah, buat Ajijia tetap semangat di sana ya.
0: Terima kasih Opung.
2: Sehat ke anakmu kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, sehat-sehatlah semuanya ya.
0: Ya, Opung juga sehat-sehat.
2: Oke,
0: di sana.
2: Oke, selamat
0: ya.
2: Bertugas sampai tuntas. Tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Oke Ajijia, lagunya Opung tunggu Ajijia. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mendengar itu tadi Opung Roma di Sipahutar. Kita langsung saja ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Azizia.
0: Dengan
3: Opung Ryan. Okay, Opung Ryan di Cidimpuan.
0: Opung Ryan, apa kabar siang hari ini?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Cuaca cerah, anginnya juga bertiup sepoi-sepoi gitu.
0: Sudah hujan di Cidimpuan?
3: Belum. Udah berapa hari nggak hujan ya?
0: Oke, masih
3: kemarau. Di Cibolga mana, Sibolga?
0: Di Sibolga beberapa hari ini panas, cerah.
3: Panas juga. Iyalah, satu langit ya.
0: Iya.
3: Okay, satu penting, pulau juga kan, sama-sama pulau Sumatera.
0: Iya, yang penting sehat selalu ya Opung Ryan di sana.
3: Iya, amin. Nah, lagunya dari Edi Silitonga.
0: Judulnya
3: Karena Cinta.
0: Karena Cinta, oke.
3: Okay, iya, dari Edi Silitonga.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Salam-salam untuk yang pertama, perdana kedua tadi kan ada Riko ya. Ada Riko, ada Opung, yang baru turun Opung
0: Roma.
3: Opung apa sih? Opung Roma. Di mana itu? Sipahutar ya?
0: Iya, Sipahutar.
3: Sipahutar, Tapanuli Utara. Untuk semua-semuanya yang ada di Toba Samosir, yang ada di Tapeng Sibolga, ada juga Nenek Hafizo ya.
0: Iya.
3: Ada Nenek Aal, ada Pak Sahrul Siregar di Cokodo, Sidimpuan, ada Ariel Noah, Guru Tambah, semua-semuanya lah, tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Okay. Untuk nyambak Zizia ya, selamat juga, tetap semangat walaupun hari libur ya kan?
0: Siap, Opung.
3: Oke. Okay. Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Perahu Layar dari Dina Novita, requestan dari Bang Riko di Sibolga. Lalu ada lagu Gadis Malaysia dari Yus Yunus, requestan dari Opung Roma di Sipahutar. Dan yang ketiga ada lagu Karena Cinta dari Edi Silitonga, requestan dari Opung Ryan di Padang Sidempuan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini 30 Agustus 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, kita langsung saja ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Nak Wijija.
0: Dangdut adalah kita dengan Nenek
1: Maulana.
0: Maulana, oke benar. Oke, Nenek Maulana, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, sedang masak ini bakar ikan, Nak Wijija.
0: Oh, bakar ikan.
1: Iya, pengungapat kak itu iya. Masuk.
0: Jangan lupa dibalik, Nek, biar gak gosong.
1: Iya, itu anak-anak Nenek membakar lagi ini, Tuan.
0: Oh, pingin ini. Oke, mau request lagu apa, Nenek?
1: Lagunya Roma Irama dan Diputar.
0: Roma Irama?
1: Iya.
0: Belum?
1: Belum. Oh, dari... Apalah. Apa namanya itu? Dan lupa, Nenek.
0: Roma Irama.
1: Perjuangan dan Doa.
0: Iya, Nek. Dan apa?
1: Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa.
1: Iya. Buat yang gija sama tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Dan makan siang?
0: Alhamdulillah sudah, Nenek.
1: Oh, alhamdulillah. Pas siang kalau dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, mendengar itu tadi Nenek Maulana. Dan masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Bang Ingot mana di Dolok Sanggo?
0: Bang Ingot mana lu di Dolok Sanggo? Apa kabar hari ini?
2: Ya, selalu.
0: Di sana cuaca?
2: Cerah sekali panas.
0: Oh, sama seperti di sini berarti.
2: Iya.
0: Oke. Mau request lagu apa siang hari ini?
2: Kamu aja lah yang milih ya.
0: Oke. Ya, pilih nanti.
2: Ya, salam-salamnya buat orang besar yang sedikit dan ada yang sama sudah.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bung Roma.
0: Iya.
2: Ada teman Ali. Ada Pak Tuhin. Dari ada teman Mak Hari. Ada semua lah pendengar kita di mana pun berada. Siap selalu ya.
0: Siap.
2: Gak diri ini gelap juga ya.
0: Terima kasih banyak, Bang Ingot.
2: Terima kasih yang terus dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, kita buka. Oke. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan pendatang baru ini.
0: Oh iya, pendatang baru. Siapa?
3: Stok lama.
0: Pendatang baru stok lama.
3: Iya.
0: Siapa?
3: Ini.
0: Apa?
3: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Azizia. Ini
3: oh.
0: Apa Mama Haryati? Apa siapa?
3: Ah?
0: Siapa?
3: Gak kenal.
0: Oh, Kamerana.
3: Siapa? Nenek nih.
0: Oke, Nenek.
3: Nenek Al.
0: Oh, Nenek Galang. Al. Oke. Okay. Ya,
3: karena aku dengar tadi kan agak kosong, adalah naik aja lah, coba-coba gitu kan. Apa kabar dia? Sehat?
0: Alhamdulillah aku sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Nenek gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Udah berapa orang yang naik?
0: Ini
3: yang ke berapa ini?
0: Ke-6.
3: Oh, ke-6. Alhamdulillah. Enggak yang ketiga ya kan?
0: Enggak.
3: Kalau ketiga nanti pelakor dong.
0: Oh, jangan dong.
3: Iya, masa udah nenek-nenek jadi pelakor ya kan?
0: Iya, jangan.
3: Okay. Udah ada minta lagu Roma tadi?
0: Udah ada, Roma Irama.
3: Oh, alah.
0: Keduluan.
3: Oke lah. Apa lagi ya? Apalah lagunya ya?
0: Apa, ayo.
3: Ya, orang tadi gak ada ini. Gak ada persiapan rencana ya, gitu loh.
0: Gak ada persiapan buat itu.
3: Oh, gak ada persiapan. Oh, apa saja lah kok gak? Oh, malam, apa namanya, hujan di malam minggu aja lah.
0: Hujan di malam minggu?
3: Dari manja grup itu loh. Hujan di malam minggu gitu. Aku tak datang padamu gitu. Ada kan?
0: Ada.
3: Oke. Okay. Lagu-lagunya salam-salamnya buatnya. Baru tambah udah naik tadi?
0: Baru tambah udah.
3: Udah. Buatnya baru tambah buat Mbak Pengrayan, Pak Tolu, terus ada Pak Sarul di sini. Pak Sarul di sini puannya. Salam kenal ya Pak Sarul ya. Ini pendatang baru stok lama. buatnya si Royko itu, mamanya telur puyuh itu. Jangan taktok-taktok aja ya kan. Pura-pura nukang, dia rupanya cuma numpang doang. Jadi buatnya yang di Toba, siapa ya? Mama Haryati, Opung Roma, buatnya Pak RT ya?
0: Iya ada Pak RT.
3: Buatnya Pak RT, salam kenal ya Pak RT. Ini apa ini ya, pendatang baru ini Pak RT. Pak Rete katanya, baru tambah kan Pak Rete katanya ya kan?
0: Oh iya Pak Rete.
3: Buatnya Nenek Erlangga, buatnya semua-semua lah ya. Dimanapun berada, yang di Palu, yang di Nias, yang di Toli-Toli, semua lah ya.
0: Yep.
3: Buatnya, terkhusus buatnya Jizia ya, salam sehat selalu ya.
0: Sama-sama. Ya, Nenek makasih. Juga di sana sehat selalu.
3: Amin.
0: Oke.
3: Yang berdangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dan pendengar, ada pesan WhatsApp yang masuk kali ini dari Nenek Wirlangga. Tulisannya seperti ini, Azizia, ini Nenek Wirlangga, dangdut adalah kita, mau request lagu judulnya Menyulam Kain Yang Rapuh dari Mega Mustika. Dibingkis buat sahabat Pro 1. Terima kasih. Selamat siang, dangdut, dangdut adalah kita. Oke, Nenek sudah Zia siapkan lagu Menyulam Kain Yang Rapuh, tapi ini versi Revina Alvira. Semoga Nenek cocok ya. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Perjuangan dan Doa dari Roma Irama, requestan dari Nenek Maulana. Lalu ada lagu Mimpi Manis, ini aku yang pilih, dari requestan dari Bang Ingot. Terus ada lagu Hujan di Malam Minggu dari Manis Manja Group, requestan dari Nenek Aal. Dan lagu Menyulam Kain Yang Rapuh, requestan dari Nenek Wirlangga. Pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adik mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi adik cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: One, two, three, connect!

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan masih kami nantikan beberapa penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Boru Tamba di Sidempuan.
0: Dengan Boru Tamba di Sidempuan, apa kabar siang hari ini?
1: Kabarnya, kabar sehat, tapi cuaca panas banget.
0: Iya, sama di sini juga panas.
1: Iya.
0: Semoga Boru di sana sehat selalu ya, walaupun cuacanya terik, panas, kemarau.
1: Iya. Oke. Kurasa aku ini penyertaan terakhir lah ya.
0: Mungkin, iya. Atau ada satu lagi nanti.
1: Ya, kalau gitu aku mau request lagu dulu aja ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Yang judulnya Haredang.
0: Oh, Haredang.
1: Iya. Ada kan aja ya?
0: Ada. Ada, Haredang dari Vitalvia. Ya.
1: Iya.
0: Salam-salam untuk pendengar yang lain, Nenek.
1: Di salam-salamnya untuk semua yang udah pada ikutan lah ya.
0: Iya.
1: Dan untuk pendengar setia kita semua-semua tanpa terkecuali.
0: Ya, siap.
1: Untuk Ajizia, selamat bertugas, ditunggu lagunya ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Ajizia.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Baik, penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita, Ajizia.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
2: Pak Sahrul Siregar dari Padang Sidempuan juga.
0: Oke, Pak Sahrul Siregar di Padang Sidempuan, apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Haredang,
0: iya,
2: panas.
0: Iya, haredang. Beberapa penelpon dari Sidempuan bilang panas hari ini.
2: Iya. Lagunya ini dari Iis Dahlia.
0: Boleh, judulnya?
2: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Iya, cari dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Salamnya buat semua yang lagi dengar raja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Ada lagunya?
0: Ada.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. The last second one. Jadi setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Ada lagu Haredang dari Vita Alvia, requestan dari Boru Tamba di Sidempuan. Juga ada lagu Di Ambang Sore dari Iis Dahlia, requestan dari Pak Sahrul Siregar yang juga dari Padang Sidempuan. Dan dua lagu ini pendengar akan menjadi penutup perjumpaan kita di siang hari ini di Pro Dangdut edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Obat RRI. Siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan semarak puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Unfinished Business dari Neirah, dari Neriah. Dan pendengar, senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga siang ini dengan berbagai informasi yang sudah kami persiapkan tentunya. Dan kali ini pendengar, informasi dari nasional, yakni Hari Hiu Paus diperingati setiap tanggal 30 Agustus. Dan ini adalah fakta dan upaya konservasinya. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Hari Hiu Paus Internasional diperingati setiap tanggal 30 Agustus untuk meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian hiu paus. Peringatan ini juga menyoroti berbagai ancaman yang membuat populasi ikan terbesar di dunia tersebut terus tertekan. Hiu paus atau Rincodon typus dikenal sebagai raksasa laut pemakan plankton yang memiliki karakter relatif lembut. Meski disebut hiu paus, satwa tersebut sebenarnya merupakan jenis hiu dan bukan kelompok paus. Mengutip dari laman World Animal Protection, peringatan tersebut menjadi momentum global untuk mengenalkan peran hiu paus dalam ekosistem. Peringatan juga digunakan untuk mendorong berbagai inisiatif konservasi terhadap spesies yang kini menghadapi beragam ancaman. Melansir dari laman World Animal Protection dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, berikut fakta hingga upaya perlindungan hiu paus. Jadi pendengar, Hari Hiu Paus Internasional diperingati setiap tanggal 30 Agustus sebagai momentum meningkatkan kesadaran mengenai keberadaan spesies tersebut. Peringatan ini juga memperkenalkan peran hiu paus dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. World Animal Protection menyebut momentum tersebut turut digunakan untuk mempromosikan berbagai inisiatif konservasi hiu paus, isu perubahan iklim, wisata satwa liar, dan industri perikanan yang menjadi ancaman harus mendapat perhatian. Status konservasinya juga membutuhkan perhatian karena populasinya terus mengalami tekanan di berbagai wilayah. Hiu paus tercatat sebagai spesies terancam punah dalam daftar merah atau maaf maksud

kami dalam daftar merah IUCN. Hiu paus bukan paus, pendengar. Meski namanya menggunakan kata paus, hiu paus sebenarnya merupakan salah satu jenis hiu. Bahkan, spesies tersebut menjadi ikan terbesar yang masih hidup di lautan. Panjang hiu paus umumnya mencapai sekitar 12 meter atau sekitar 39 kaki. Namun individu dengan panjang mencapai sekitar 18 meter juga pernah tercatat. Jadi salah satu paus pernah tercatat sepanjang 18 meter. Berat tubuhnya dapat mencapai sekitar 20.000 kg. Ketika tumbuh dalam ukuran sangat besar, ukuran raksasa tersebut tidak membuatnya menjadi predator agresif terhadap manusia. Jadi walaupun beratnya mencapai 20.000 kg, tidak membuat paus menjadi hewan predator agresif terhadap manusia. Jadi apa yang dimakan hiu paus? Mendengar, hiu paus merupakan pemakan dengan sistem penyaringan atau filter feeder. Satwa ini mencari makanan dengan menyaring air laut ketika berenang di dekat permukaan. Makanannya meliputi plankton, cumi-cumi, moluska, sarden, teri, makarel, hingga tuna berukuran kecil. Hiu paus dapat mengkonsumsi lebih dari 20 kg makanan setiap harinya. World Animal Protection juga mencatat sekitar 45.500 liter air dapat masuk ketika hiu paus mencari makanan. Makanan kemudian tersaring sedangkan air kembali menuju laut melalui bagian insang. Hiu paus dapat ditemukan di berbagai lautan di dunia, pendengar, terutama di kawasan dengan karakter perairan tropis. Indonesia menjadi salah satu wilayah yang memiliki sejumlah lokasi kemunculan spesies tersebut. Dan ancaman ancaman tangkapan sampingan dan alat tangkap. Jadi industri perikanan menjadi salah satu aktivitas yang dapat memberikan tekanan terhadap kehidupan hiu paus. Satwa tersebut, pendengar, dapat tertangkap secara tidak sengaja sebagai tangkapan sampingan atau bycatch. Hiu paus juga berisiko terjerat alat tangkap yang hilang atau ditinggalkan di laut. Peralatan tersebut dapat terus membahayakan satwa meskipun sudah tidak digunakan oleh nelayan. World Animal Protection juga menempatkan tangkapan sampingan dan keterjeratan sebagai ancaman penting terhadap hiu paus. Kondisi tersebut membuat praktik perikanan berkelanjutan semakin dibutuhkan untuk mengurangi risiko terhadap spesies atau risiko kepunahan terhadap spesies. Wisata hiu paus juga berisiko, pendengar. Jadi kemunculan hiu paus di sejumlah perairan telah berkembang menjadi daya tarik wisata. Daya tarik wisata bahari tentunya. Namun kegiatan tersebut dapat memberikan dampak buruk apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Tentunya harus banyak pengamanan. Kapal wisata yang terlalu padat dapat meningkatkan risiko tabrakan dengan hiu paus di habitatnya. Wisatawan yang mendekati satwa secara berlebihan juga berpotensi mengganggu perilaku alaminya. Pendengar, World Animal Protection juga mengingatkan aktivitas wisata tidak selalu memberikan manfaat terhadap keberadaan hiu paus. Pengelolaan yang buruk justru dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap satwa tersebut. Indonesia sendiri telah memiliki pedoman pelaksanaan wisata hiu paus dengan mengutamakan aspek konservasinya, pendengar. Pedoman mencakup pengamatan menggunakan perahu, snorkeling, hingga kegiatan penyelaman. Perubahan iklim juga jadi ancaman. Jadi perubahan suhu laut juga dapat mempengaruhi wilayah hidup dan ketersediaan makanan bagi hiu paus, pendengar. Pemanasan laut dapat mendorong satwa mencari wilayah lebih dingin untuk memperoleh makanan. Perubahan jalur tersebut berpotensi membawa hiu paus menuju kawasan dengan aktivitas pelayaran yang lebih padat, karena kondisi ini dapat meningkatkan risiko benturan dengan kapal yang melintas. World Animal Protection juga memasukkan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman yang kini dihadapi hiu paus, karena dampaknya berkaitan erat dengan perubahan habitat, makanan, serta pola pergerakan spesies tersebut.
Lalu Indonesia juga perkuat konservasi hiu paus mendengar. Di Indonesia, KKP memperkuat pengelolaan hiu paus melalui penyusunan Ran Konservasi Hiu Paus 2026-2029. Penyusunannya melanjutkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pada periode sebelumnya. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik KKP Sarmito Hadi mengatakan pengelolaan konservasi perlu diperkuat secara lebih sistematis. Tentunya hiu paus telah berstatus dilindungi penuh secara nasional dan tercantum dalam daftar merah IUCN. KKP juga mendorong penguatan basis data nasional untuk mengetahui kondisi populasi hiu paus secara lebih akurat. Data yang terintegrasi diperlukan untuk memantau tren jangka panjang dan mengevaluasi efektivitas kebijakan konservasi. Baik pendengar, berikut seputar fakta dan upaya konservasi hiu paus yang ada di Indonesia terkait dengan Hari Hiu Paus yang diperingati setiap tanggal 30 Agustusnya. Dan mendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Surat Hati dari Devano. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan asyar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kami informasikan juga bahwa di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sepekan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Wali Kota Sibolga mengingatkan proses evaluasi kinerja tahunan sebagai salah satu syarat perpanjangan SKP 3K paruh waktu harus transparan dan tanpa pungutan biaya. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan meminta seluruh pimpinan OPD melakukan penilaian secara objektif dan bertanggung jawab terhadap evaluasi perpanjangan SK pegawai P3K paruh waktu. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jana. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik mengingatkan proses evaluasi kinerja tahunan sebagai salah satu syarat perpanjangan surat keputusan SK bagi 846 pegawai P3K paruh waktu harus dilaksanakan secara transparan dan tanpa pungutan biaya. Seluruh pegawai maupun pimpinan perangkat daerah agar tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu proses perpanjangan SK dengan imbalan tertentu. Wali Kota juga berbagi pengalaman. Ia pernah mengawali karir sebagai pegawai honorer dan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Pengalaman tersebut disampaikannya untuk memotivasi para P3K paruh waktu agar memanfaatkan kesempatan bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga etika profesi, serta menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik tanpa bergantung pada dukungan atau backing dari pihak tertentu. Wali Kota Sibolga juga mengajak seluruh aparatur pemerintah Kota Sibolga untuk menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, mematuhi ketentuan jam kerja, serta memberikan pelayanan publik secara optimal. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melakukan evaluasi perpanjangan SK P3K paruh waktu dan pembahasan penyedia jasa lainnya perorangan di aula kantor wali kota. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan Rahmat Marzuki Nasution mengatakan evaluasi perpanjangan P3K paruh waktu perlu dilaksanakan dengan pedoman pada regulasi serta kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Sekda meminta seluruh pimpinan OPD melakukan penilaian secara objektif dan bertanggung jawab, termasuk memperhatikan aspek disiplin, kehadiran, pelaksanaan tugas, serta komitmen terhadap perjanjian kerja. Sekda menegaskan proses evaluasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan penempatan dan keberlanjutan P3K paruh waktu, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kinerja masing-masing pegawai. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Sidimpuan, Rahuddin Harahap, menyampaikan peningkatan disiplin perlu dibarengi dengan pembinaan serta pembagian tugas yang jelas dari pimpinan kepada pegawai. Perpanjangan 1.806 orang P3K paruh waktu direkomendasikan berbasis hasil evaluasi kinerja individu per OPD. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah hari ini yang selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.

0: Mendengar sejumlah informasi berita peristiwa dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga, kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Awali buletin berita daerah sepekan untuk edisi Minggu ini dengan berita kebakaran rumah di Mandailing Natal. Lima unit rumah di kawasan padat penduduk Desa Panyabungan Julu, Kabupaten Mandailing Natal terbakar. Tiga unit rusak berat dan dua unit rusak ringan.
1: Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Desa Panyabungan Julu, Kabupaten Mandailing Natal, Madina. Insiden itu setidaknya menghanguskan sebanyak 5 unit rumah milik warga. Warga yang panik berusaha melakukan pemadaman secara manual. Namun kobaran api tak mampu dijinakkan karena tiupan angin kencang, ditambah lagi di antara rumah yang terbakar terbuat dari papan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun tidak dapat berbuat banyak disebabkan sempitnya akses menuju lokasi. Dengan upaya maksimal menerobos lokasi, petugas pemadam dan warga setempat akhirnya dapat memadamkan kobaran api kurang lebih 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah kebakaran, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kepala Desa Panyabungan Julu Madina, Parlagutan, mengaku peristiwa kebakaran itu sangat mengejutkan warga setempat. Kebakaran berasal dari salah satu rumah warga yang diduga dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Parlagutan menyebut rumah yang terbakar dengan kerusakan cukup parah yaitu milik Palah 35 tahun, Bakti 48 tahun, dan Pia 52 tahun. Sementara rumah rusak ringan yaitu milik Yayan dan Samsir.
2: Kebakaran di desa kita ini, Panyabungan Julu. Jadi kalau masalah kebakaran itu belum jelas di mana. Pokoknya kalau belum saya prediksi koslet.
3: Harus pendek.
2: Yang terbakar itu yang dampak
3: keseluruhan
2: parah 3.
3: Tiga.
2: Jadi yang apa namanya?
3: Yang dua masih ringan.
2: Masih.
3: Oh, berdampak. Belum berdampak.
2: Berdampak. Dia. Korban jiwa gimana?
1: Pasca kebakaran rumah, pemerintah Kabupaten Madina telah menyerahkan bantuan sembako dan peralatan rumah tangga kepada para korban. Tidak ada tenda darurat disiapkan pemerintah daerah karena seluruh korban mengungsi ke rumah sanak keluarga masing-masing.
0: Pemerintah Kota Padang Sidempuan menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batu Nadua untuk memvalidasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi yang sempat viral di media sosial.
4: Pemerintah Kota Padang Sidempuan bergerak cepat menindaklanjuti keresahan warga terkait fenomena matinya ikan di lubuk larangan Sungai Batang Ayumi yang viral di media sosial. Asisten 2 Setdako Padang Sidempuan, Ruanudin Harahap, memimpin langsung tim gabungan lintas unit teknis menyisir sejumlah titik lokasi di kawasan Batu Nadua. Kepada RRI hari ini menjelaskan langkah ini dilakukan untuk menginvestigasi serta memvalidasi laporan warga terkait dugaan pencemaran air sungai yang disinyalir berasal dari aliran air tempat akhir Batu Bola.
5: Kita turun ke lapangan berkenaan dengan yang terjadi di Kota Padang Sidempuan. Apa yang diberitakan di medsos mengenai kematian daripada beberapa ikan di lubuk larangan akibat dari anggapan sementara air lindi dari TPA Batu Bola. Oleh karena itu hari ini kita turun bersama dengan tim terkait, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP dan Pak Camat, begitu juga dengan OPD yang lain. Kita secara serentak melakukan tinjauan lapangan, menguji air baku mutu, air baku terhadap air lindi TPA Batu Bola. Karena diperkirakan katanya itu penyebabnya, tapi walaupun demikian mungkin faktor alam juga mungkin ada penyebabnya. Karena air yang sangat mengecil dan menyebabkan oksigen di air di Batang Ayumi ini berkurang, sehingga apakah itu penyebabnya, tapi yang pasti kita turun ke lapangan untuk menguji baku daripada sungai tersebut, apakah ada karena pencemaran atau apa. Itu yang perlu kami sampaikan, ini yang bisa kami laporkan.
4: Selain menguji sampel baku mutu air sungai, peninjauan lapangan ini juga melibatkan jajaran kelurahan, kepala lingkungan, hingga Babin Katitmas guna memastikan situasi di pemukiman warga tetap kondusif. Pemko Padang Sidempuan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi hingga hasil uji laboratorium resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dikeluarkan.
0: Selain iming-iming upah tinggi, minimnya ketersediaan lapangan kerja di daerah masih menjadi alasan utama pemuda usia produktif untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri.
6: Kurangnya ketersediaan lapangan kerja di daerah masih menjadi alasan utama pemuda usia produktif untuk menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Selain itu, iming-iming upah yang relatif tinggi menjadi daya tarik lainnya bagi pemuda untuk menjadi seorang TKI. Hal ini harus perlu disikapi oleh semua pihak, khususnya pemerintah, sebab selama ini banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi korban kekerasan dan penipuan. Harapan itu disampaikan Ramli Melayu, praktisi perikanan di Sibolga, saat ditemui di tempat pendaratan ikan milik swasta di Jalan Ahmad Dahlan, Sibolga. Ramli menyebut pemerintah harus memperketat persyaratan bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, salah satunya dengan tidak mengirimkan tenaga kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga atau babysitter. Namun sebaliknya, pemerintah mengirimkan tenaga kerja yang profesional atau memiliki keterampilan khusus.
7: Bisa juga bekerja di sana tanpa menggunakan permit kerja, jadi rata-rata masalah TKI kita yang seperti itu. Nah, mereka akhirnya terjaring.
6: Kemudian Ramli berharap pemerintah dapat membuka peluang kerja dalam negeri yang lebih luas bagi pemuda, namun ia pun berharap agar pemuda untuk tidak mudah dan tergiur dengan iming-iming untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, guna menghindari persoalan di kemudian hari.
0: Dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga dipicu cuaca yang tidak menentu di perairan pantai barat Sumatera Utara sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sabarudin Siregar, seorang pedagang ikan yang kami temui di pasar ikan modern Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, mengatakan minimnya hasil tangkapan membuat pasokan ikan ke pasar menurun. Disampaikannya kenaikan harga ikan bervariasi rata-rata berkisar 5.000 hingga 15.000 per kilogram dibanding harga normal tergantung jenis ikan. Kondisi tersebut, kata Sabar, juga berdampak pada pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Banyak pembeli mengurangi jumlah pembelian akibat harga ikan yang lebih mahal.
8: 35, 32 itulah harga pasaran yang dipasarkan di pajak modern Kota Madya Sibolga. Tapi sekarang harga ikan gembung kuring itu rata-rata di harga 48.000 sampai 50.000 per kilonya. Seperti ikan beledang itu harganya biasanya 32, 33, sekarang mau sampai 40-an sampai di atas 42.000 per kilonya. Ikan gembung aso-aso mau sampai 40.000, 45.000. Dulunya itu seharga 35, 32.
0: Selanjutnya Sabarudin berharap cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dan harga ikan kembali normal. Pemkab Tapanuli Tengah menjamin warganya terdaftar dalam peserta BPJS Kesehatan.
9: Warga Kabupaten Tapanuli Tengah tidak perlu ragu mendatangi fasilitas kesehatan meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dikarenakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan membantu warga untuk proses pendaftarannya. Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan. Sehubungan dibuka layanan cek kesehatan gratis dan screening terduga tuberkulosis atau TB.
10: Kalau masyarakat ada yang sakit, nah tapi BPJS-nya belum ada, jangan ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah akan langsung mengaktifkan BPJS-nya di saat mereka memerlukan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini bukti nyata dari program visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita, yaitu masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak boleh terlantar dan dipastikan mendapatkan akses pelayanan jaminan.

0: Pemerhati Sosial Rahmat Hidayat saat menjawab RRI kemarin sore mengatakan, pemerintah melalui Kominfo dan Cybercrime perlu memperketat monitoring terhadap situs-situs judi online yang marak saat ini, mengingat dampak judi tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Rahmat juga mengatakan pemberangusan situs judi online menjadi salah satu cara terbaik dalam menutup jaringan judi online yang selama ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Akibat dari perbuatan mereka itu bisa merugikan banyak orang. Karena apa? Judi online yang ada di Indonesia ini korbannya bukan orang-orang yang punya duit banyak, tapi orang-orang yang memang duitnya pas-pasan karena mereka bisa deposit dengan uang yang sangat kecil, dengan 20.000, 30.000 rupiah, mereka bisa deposit.
0: Kemudian Rahmat juga berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama secara kolektif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak buruk judi online guna menyelamatkan anak bangsa dari jeratan permainan judi.
2: Turnamen Boxing Fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak menjadi pijakan baru bagi pemerintah Kota Padang Sidimpuan untuk terus memperkuat pembinaan atlet muda serta membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.
3: Gelaran turnamen Boxing Fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak sempat menyedot perhatian publik tersebut, kini menuai respon positif dari berbagai pihak. Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimonte mengatakan, pemerintah Kota Padang Sidimpuan menilai momentum ini menjadi bukti nyata bahwa ruang pembinaan olahraga di Padang Sidimpuan sangat efektif untuk mencetak bibit atlet berprestasi sekaligus membina disiplin generasi muda.
4: Yang kami hormati tentu saudara-saudara saya, masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang saya banggakan, yang berhadir, yang antusias, tentu harapan kita agenda ini masa-masa yang akan datang akan saling berkesinambungan. Tak kalah penting adalah sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Dan saya hormati tentu seluruh hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
3: Sementara itu, dukungan senada terus mengalir dari Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, Sri Fitra Munawaroh, yang mengapresiasi keberhasilan turnamen dalam mengarahkan energi anak muda ke kegiatan positif agar terhindar dari pergaulan negatif.
2: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Sibolga mengingatkan proses evaluasi kinerja tahunan sebagai salah satu syarat perpanjangan SKP 3K paruh waktu harus transparan dan tanpa pungutan biaya. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan meminta seluruh pimpinan OPD melakukan penilaian secara objektif dan bertanggung jawab terhadap evaluasi perpanjangan SK pegawai P3K paruh waktu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizi Akhrufatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu Hari di Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Itu Aku dari Raisa Anggiani. Dan selamat sore pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga sore ini dengan sejumlah informasi tentunya yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua. Dan pendengar, belum lama ini masyarakat Indonesia kembali diramaikan dengan aksi demonstrasi yang salah satunya berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Isu ini menjadi perhatian publik pendengar karena berkaitan dengan upaya negara dalam menangani dan mengembalikan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Dan di sisi lain juga pembahasan RUU perampasan aset ini juga memunculkan berbagai pandangan dan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai mekanisme pelaksanaannya serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Adapun aksi demonstrasi menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dalam ruang demokrasi, karena itu penting bagi kita untuk memahami persoalan ini secara utuh, tidak hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, tetapi juga dengan melihat berbagai sudut pandang dan fakta yang ada. Nah, pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id bahwa rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dinilai perkuat penegakan hukum, dan begini pandangan akademisi. Pendengar, RUU perampasan aset atau rancangan undang-undang perampasan aset dinilai dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Akademisi Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Henry Jayadi Pandiangan, menilai regulasi tersebut perlu segera disahkan. Wakil Rektor UKI sekaligus pengamat hukum itu mengatakan RUU perampasan aset telah lama dibahas dan menurutnya pengesahan regulasi tersebut ini bergantung pada komitmen legislatif. Henry menilai regulasi tersebut penting karena hukuman penjara belum selalu memberikan efek jera. Konsep perampasan aset dinilai dapat memberikan dampak lebih kuat terhadap pelaku korupsi. Menurutnya penerapan regulasi harus didukung integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Hal itu diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik. Henry juga menyoroti penerapan asas dominus litis dalam penanganan tindak pidana khusus. Menurutnya kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut dalam perkara korupsi. Ia menilai pengelolaan aset rampasan membutuhkan pengawasan independen, transparan, dan produktif. Pengawasan tersebut diperlukan agar aset rampasan dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara. Henry juga mendorong pembentukan lembaga khusus yang independen untuk mengawasi pengelolaan aset rampasan, karena menurutnya mekanisme tersebut dapat mencegah penyalahgunaan aset setelah regulasi diberlakukan. Sebelumnya DPR RI berkomitmen menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Penyelesaian regulasi tersebut ditargetkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Komitmen itu disampaikan setelah pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Audiensi tersebut berlangsung setelah aksi penyampaian aspirasi di depan Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama pimpinan DPR lainnya menandatangani surat komitmen. Dokumen tersebut memuat target penyelesaian RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Baik pendengar, berikut informasi terkait RUU perampasan aset yang kami hadirkan di sore ini. Namun sebelum kembali kami sampaikan informasi-informasi lainnya, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Pendengar, kali ini Bahagia Lagi dari Pice Kota. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

Baik, selamat sore pendengar program Masatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizi Akhurfatul Jannah di Sibolga sore ini pendengar, dan masih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua. Kali ini informasi dari internasional. Pendengar, tentara Amerika Serikat dan Indonesia perkuat kemitraan melalui latihan Satria Warrior 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat dan personel Indonesia TNI Angkatan Darat telah menuntaskan latihan Satria Warrior 2026 pada hari Jumat 28 Agustus 2026 di Batu Raja, Sumatera Selatan. Pelatihan yang berlangsung dari 15 hingga 28 Agustus ini menggabungkan bantuan kemanusiaan, pembangunan sipil, dan latihan militer untuk memperkuat

memperkuat kemitraan yang dapat menjadi krusial dalam operasi di kawasan Indo-Pasifik di masa mendatang. Sebelum latihan dimulai, prajurit dari Kompi Konstruksi Vertikal Zeni ke-215 meluncurkan proyek aksi sipil Zeni atau NCAP untuk mulai membangun hubungan dengan komunitas lokal. Selama pelatihan, tentara kedua negara memperbaiki sekolah lokal selaras dengan program latihan Angkatan Darat Pasifik dan program pendampingan kemanusiaan dan sipil. Interoperabilitas telah berkembang dari tahap pembentukan hubungan menjadi perencanaan operasional selama pelaksanaan latihan Staff X dalam rangkaian latihan tersebut. Staf batalion merampungkan proses pengambilan keputusan militer atau MDMP, juga menyusun rencana operasional, serta mengeluarkan perintah kepada kompi-kompi di bawah komandonya sebagai persiapan untuk tahap latihan berikutnya, yaitu latihan tahap tingkat kompi. Latihan Ksatria Warrior 2026 menunjukkan kuatnya kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia, yaitu dengan mempertemukan pasukan dari kedua negara untuk membangun kepercayaan, meningkatkan interoperabilitas, serta mendukung komunitas masyarakat setempat. Hubungan yang dipererat selama latihan ini akan berkontribusi pada kelanjutan kerjasama dan kesiapan operasional di kawasan Indo-Pasifik. Baik pendengar, berikut informasi dari internasional terkait tentara Amerika Serikat dan Indonesia yang perkuat kemitraan melalui latihan Ksatria Warrior 2026. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan kembali informasi-informasi lainnya, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu akhir Tak Bahagia dari Miss Celia. Selamat mendengarkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sebenarnya Cinta dari Leto. Dan pendengar, masih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua di Sibolga sore ini. Kali ini informasi dari pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Padang Sidimpuan gelar tanam padi pacu swasembada pangan daerah. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Pemerintah Kota Padang Sidimpuan secara resmi menggelar gerakan tanam padi di Desa Huta Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan, Tenggara pada Rabu 27 Agustus 2026. Langkah strategis ini dilakukan sebagai upaya nyata pemerintah untuk memperkuat produksi pangan lokal sekaligus mendukung visi swasembada pangan nasional. Kegiatan yang berlangsung di area persawahan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Pemerintah Kota Padang Sidimpuan, Rahudin Harahap, yang hadir secara khusus mewakili Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimunte. Turut hadir pula dalam perhelatan ini, Sekcam Padang Sidimpuan Tenggara, Kalsi Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPS, serta Kepala Perum Bulog Cabang Padang Sidimpuan. Selain melibatkan jajaran struktural pemerintahan, sinergi lintas sektoral juga terlihat jelas dengan hadirnya kelompok tani makmur dan Katimker PPL Padang Sidimpuan. Tak ketinggalan unsur aparat dari TNI dan Polri juga turut berpartisipasi aktif, menunjukkan dukungan penuh terhadap terjaganya program ketahanan pangan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan Edi Darwan Harahap memaparkan bahwa program pertanian ini disokong langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dukungan yang diberikan mencakup batuan benih, padi berkualitas, pupuk, dan obat-obatan yang dialokasikan khusus untuk lahan seluas 5 hektar yang berkonsep demonstration farming berbasis teknologi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fauzan yang turut hadir dalam acara itu juga menegaskan bahwa pencapaian kedaulatan pangan tidak bisa diraih secara instan. Ia mengajak seluruh elemen untuk bersatu padu menyukseskan visi kemandirian di sektor agrikultur tersebut. Baik pendengar, berikut informasi seputar pemerintah daerah yang dapat kami informasikan di Sibolga sore ini. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Heaven dari Lyodra featuring Callum Scott. Selamat mendengarkan.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Bermimpi dari Mahalini. Dan pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara Masa Dinas Azizia hari ini edisi 30 Agustus 2026. Terima kasih banyak pendengar semua atas kebersamaan pendengar semua sepanjang siang hingga sore hari ini. Saya Zizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, lagu Alunan Mimpi dari Nyoman Paul. Selamat mendengarkan.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan gue balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengaran, selanjutnya informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hadir untuk Anda berita sentral dari Pro 3 di Jakarta. Dan usai itu nanti kita kembali bersama pendengar.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting ya, dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai alat yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan,

0: dipertemukan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anugrah Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya

0: dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, mendengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Politron Pontianak International Challenge 2006 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten lagi sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Politron International Challenge 2006 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Iya, Bay Bergar. Selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan kami informasikan juga nanti Formas pukul 19.42 untuk azan Isya berkumandang. Oke, pendengar, malam ini hadir dari setiap band Terlalu Indah ya. Terlalu indah sih dunia ini, pendengar ya. Oke, semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan saat ini untuk Anda.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti juga akan hadir untuk Anda ya drama radio. Juga menemani Anda yang kami hadirkan Senjata Makan Tuan. Namun sebelum drama radio, kami juga akan hadirkan nanti untuk

0: Ya, pendengar mimbar Kristen nanti dengan judul Firman Tuhan Menjadi Kegirangan Bagiku. Nah, ini hadir untuk Anda oleh Robi Simanjuntak ya. Oke, selamat malam nanti dan selamat mendengarkan.
1: Selamat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya Robi Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, akan membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami datang kepadamu memuji dan memuliakan namamu, khususnya kami mendengarkan firmanmu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari buka hati dan pikiran kami lewat firman Tuhan yang dipancarkan melalui Radio Republik Indonesia Sibolga. Tuhan Yesus yang memberkati acara, Tuhan Yesus yang menguduskan acara kami, sehingga acara ini acara yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, dan firman-Mu adalah kekuatan baru, supaya kami dimampukan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Timoteus 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tema yang boleh saya bawakan kepada kita pada malam hari ini yaitu firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, latar belakang daripada firman Tuhan ini di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada muridnya Timoteus, di mana dia menyampaikan dalam keadaan di penjara, di mana dikatakan di sana mengenai diriku, darahku sudah dekat mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Inilah detik-detik akhir daripada perjalanan daripada Rasul Paulus, di mana dia sudah merasakan bahwa kematiannya sudah dekat, dan dia menyampaikan bagaimana hidupnya tetap terpelihara, hidupnya tetap dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan memberi sukacita di dalam segala keadaan yang dia rasakan di dalam pelayanannya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak yang dia alami selama pelayanannya, banyak pergumulan, banyak tantangan selama pelayanannya, tetapi dia tidak pernah mundur, dia tetap setia, sampai akhir. Sehingga dalam ayat 7 Bapak Ibu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa Kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti perlombaan. Di dalam perlombaan itu perlu dengan persiapan yang matang, perlu dengan persiapan yang sungguh-sungguh, bahkan strategi supaya perlombaan itu dimenangkan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perlombaan kita akan mengalami berbagai tantangan, pengorbanan, tenaga, semua yang kita miliki, bahkan kita akan mencurahkan air mata kita untuk memperoleh kemenangan dari setiap perlombaan yang kita ikuti. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan dari kitab 2 Timotius 4 ayat 6-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perlombaan. Mari kita tetap setia untuk mengiring Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Ibu, di mana pada zaman Kaisar Nero, banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tidak pernah jauh, dia tidak pernah meninggalkan. Tetapi dia tetap setia kepada Allah. Karena dia tahu firman Tuhan itu menjadi kegirangan bagi hidupnya. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam hidupnya sehingga dia bertahan sampai akhir. Demikian juga kita Bapak Ibu, ketika kita berjalan di dalam hidup ini, banyak yang harus kita lalui, ibarat perlombaan penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan apapun. Tetapi Tuhan menginginkan kita, ketika kita mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu, firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menerangi hati kita, sehingga kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan, dan aku telah memelihara iman. Ketika kita sudah memelihara iman, inilah dasar kita untuk memperoleh mahkota kehidupan. Kita tetap setia, kita tetap taat dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan. Tetapi Tuhan tetap setia menolong kita. Tuhan tetap memelihara iman percaya kita, asal kita berkomunikasi kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tetap mencintai firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga firman-Nya menjadi pelita penerang dalam hidup kita. Dan ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi kepada kita yang setia, yang taat akan firman-Nya, yang setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bila kita melihat kejadian-kejadian gempa bumi, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kita yang ada mengalami bencana alam, supaya Tuhan Yesus menghibur mereka. Biarlah firman Tuhan menjadi kegerangan buat saudara-saudara kita. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan, di mana kebakaran hutan sehingga terganggu
1: segala kegiatan, aktivitas, bahkan kesehatan mereka terganggu oleh asap yang ada. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka di sana. Bahkan Bapak Ibu, kita berdoa juga buat kejadian yang ada di Nepal, banjir bandang, sehingga banyak korban jiwa di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengalami musibah besar, ketika kita mengalami tantangan persoalan, ingat firman Tuhan menjadi kegerangan, firman Tuhan menjadi kesukaan, dan firman Tuhanlah yang menjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan. Ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, pergumulan karena anak-anak, pergumulan karena kesehatan, pergumulan karena ekonomi, firman Tuhanlah yang menjadi kegirangan, menjadi kekuatan kita, sandaran kita, yang menuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan pada malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini, di mana atas kasih setia Tuhan, tuntunanmu Bapa yang sudah menyertai kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan motivasi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat boleh dihiburkan. Secara khusus melalui pancaran Radio Republik Indonesia, Sibolga ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Biarlah Tuhan Yesus yang menguatkan mereka, yang menghibur mereka, dan memberi mereka sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati pemerintahan kami, tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan yang sudah memberikan seluruh upaya hidup mereka untuk membantu korban bencana gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan, yaitu kebakaran yang ada di Kalimantan. Tuhan berkati supaya Tuhanlah yang memberi jalan kepada semua yang ada di sana supaya asap boleh diselesaikan dengan baik, dengan kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang ada di sana. Bapa, firman-Mu adalah kegirangan buat kami. Firman-Mu adalah sukacita buat kami. Biarlah itu menjadi sukacita buat Bapak Ibu kami yang mendengarkan, supaya kami tetap setia. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itulah yang terjadi kepada kami yang rindu berjumpa dengan Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu di dalam perjalanan mereka melalui darat, Tuhan berkati. Melalui udara, Tuhan yang melindungi. Melalui Daud, Engkau yang memberkati perjalanan mereka sehingga tiba dengan selamat. Anak-anak Tuhan yang terbaring di rumah sakit, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Ibu kami yang bekerja di Radio Republik Indonesia, seluruh pegawai, direk semua pimpinan RRI yang ada di kota Sibolga, Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan pada hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah hidup kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami
0: mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: ada job fair nih untuk beberapa perusahaan besar di bidang jasa. Mana tahu kalian tertarik?
1: Kirim linknya ya, Ki.
2: Buat apaan, Fir? Kamu mau apply?
1: Ya, buat dibaca-baca dulu lah.
0: Oke, Fir. Aku kirim di grup ya.
2: Kenapa ya? Di saat banyak perusahaan yang melakukan PHK, di sisi lain banyak job fair.
0: Barangkali mau pemerataan ekonomi kali.
1: Kan rezeki orang beda-beda, Rel. Siapa tahu di perusahaan yang baru ini gajinya lebih gede.
2: Aku sih diterima di perusahaan ini sudah alhamdulillah sekali. Gak tahu sih kalau kalian.
0: Sama, aku juga udah PW banget di sini. Tunjangan gede, jam kerja fleksibel. Ya, cukuplah buat bertahan hidup.
1: Kalau aku juga sih cukup. Cuman kalau mau hedon-hedon ya nggak nutup dong.
2: Disyukuri dong, Fir. Masih banyak loh orang di luar sana yang masih belum dapat kerja.
0: Ya ih, si Fira gaji 2 digit. Kalau pakai hedon-hedon mana cukup?
1: Bersyukur ya pastilah. Cuman kan hedon-hedon itu cara aku mencintai diriku.
2: Udah, Ki. Nggak usah ditimpalin lagi. Ntar makin stres dia.
0: Kamu pasti nggak ada tabungan ya?
1: Apa sih, Ki? Suami bukan, bapak juga bukan. Kok ngatur-ngatur sih? Lupa ya? Selain donatur, dilarang ngatur.
0: Soalnya tiap bulan pasti minta subsidi.
2: Aku nggak ikut-ikutan ya. Duluan ya.
1: Oke, Rel. Aku ikut. Awas ya, Ki. Besok nggak ada sarapan loh buat kamu.
0: Ya elah, pakai ngancam. Dasar.
1: Rel, udah jam 9 nih. Belum mau pulang.
2: Bentar, dikit lagi. Tanggung banget nih.
1: Dari jam 7 tadi bilangnya bentar. Ini bakal sampai jam berapa? Tiap hari gini mulu. Emang sih gajinya gede. Tapi sepertinya kebebasan aku udah habis di sini deh.
2: Ngeluh mulu sih, Fir. Ntar ada malaikat yang lewat loh.
1: Kalau kayak gini, rasanya mau resign aja.
2: Hus, apaan sih, Fir? Fokus aja dulu, biar cepat.
1: Kayaknya bos kita ini gak manusiawi banget ya. Udah ngasih kerjaan banyak lagi.
2: Emang Pak Alvaris ngapain lagi? Dia kan paling care loh soal SDM.
1: Masa iya kita dibiarin sampai larut gini karena besok dia bakal meet up bareng investor? Kok bukan dia aja sih yang ngerjain?
2: Hus, Pak Al masih ada dalam ruangan tuh.
1: Huh, pengen cepet-cepet nikah aja deh rasanya. Kalau kayak gini capek, biar ada yang nafkahin.
2: Kamu kok ngelawak?
1: Capek loh jadi independent woman kayak gini. Kalau ada yang mau nanggung, ya dengan senang hati.
2: By the way, Rizky mana ya?
1: Udah balik dari tadi, katanya dia mau ngedate.
2: Duh, enak ya, yang masih pada lajang.
1: Yang masih lajang pengen cepat nikah, yang udah nikah malah pengen masih lajang.
0: Ayo, lagi pada gosipin aku ya?
1: Mas Rizky, cepet banget ngedate-nya, Mas.
0: Ngedate apaan? Aku habis meeting sama Pak Al.
2: Hah? Kok mendadak banget?
0: Iya, gudang logistik kita katanya bakal ada penggusuran. Terus bahan-bahan kita harus segera diungsikan.
2: Astagfirullah, jadi gimana, Ki?
0: Nah, itu dia. Tadi aku sama Pak Al pusing mau direlokasikan kemana. Padahal di sana udah paling bagus.
1: Tuh kan, makin kesini makin ada-ada aja masalahnya. Jangan-jangan ini akal-akalan para pimpinan agar ngurangin gaji dan tunjangan kita.
2: Syafira, jangan selalu suuzon dengan para pimpinan kita. Ini juga pasti sulit untuk mereka.
1: Duh, udah paling benar kita tuh pindah tempat kerja aja.
0: Ya udah, Ra, resign aja kalau emang kamu udah gak bisa bertahan.
2: Lihat, Pak Al ngirimin informasi nih di grup.
0: Dikarenakan ada kejadian force major di perusahaan untuk itu, akan dilakukan efisiensi untuk segala bentuk kegiatan.
1: Tuh kan, udah kuduga kita bakal dipotong gaji dengan tuntutan kerja yang besar.
2: Semoga tidak berimbas kepada pemutusan hubungan kerja ya. Soalnya anak aku baru mau masuk sekolah nih.
0: Iya, pacarku juga udah nuntut nikah.
3: Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya untuk dedikasi dan loyalitas teman-teman. Sudah baca pengumuman kan?
2: Iya, Pak Al. Itu imbasnya sefatal apa ya, Pak Al?
3: Saya baru saja selesai komunikasi dengan kantor pusat. Kemungkinan kita akan diakuisisi atau di-merger dengan PT lain.
0: Maksudnya gimana, Pak Al? Kantor kita akan tutup?
1: Tolong jelasin yang benar, Pak Al. Kita bakal di PHK atau gimana, Pak?
3: Semoga tidak separah itu. Kalau sampai kita di merger, berarti kita akan tutup cabang ini dan berkantor di pusat. Tapi semoga tidak demikian ya.
2: Astagfirullah, semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
3: Ini juga...

0: Fira, kamu sadar ngomong gitu di depan Pak Al?
1: Sadarlah, itu senjata aku buat nakut-nakutin Pak Al. Emang cuma perusahaan ini aja yang bisa ngancam-ngancam PHK? Kita juga bisa dong.
0: Salah besar kamu, Ra.
2: Berdoa aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti.
1: Pagi, Pak Al. Aku ganggu nggak?
3: Kenapa, Ra? Masuk aja, Ra.
1: Gini, Pak Al. Sebelumnya aku mau minta maaf soal perkataan aku semalam, Pak. Aku hilaf.
3: Gini, Fir. Keadaan perusahaan kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sampai terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi malam, terpaksa kita akan melakukan perampingan. Dan ini bukan hanya perusahaan kita saja.
1: Iya, Pak. Saya terlambat menyadari itu. Tapi setelah dinasehatin Mas Rizky dan Mbak Aurel, saya jadi paham. Sekali lagi, maafin Fira ya, Pak.
3: Syukurlah kalau kamu cepat menyadarinya. Sebab nama kamu sudah ada masuk dalam daftar pertimbangan perampingan, Fir. Nih.
1: Ya, Bapak. Tolong Fira, Pak. Fira benar-benar minta maaf.
3: Kamu berdoa saja. Semoga rapat pagi ini ada kabar baik.
1: Siap, Pak. Pokoknya doa yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin.
3: Aurel sama Rizky udah datang?
1: Sudah, Pak.
0: Pagi, Pak Al. Semua sudah siap, Pak. Fira, tumben pagi banget udah di sini.
1: Itu, tadi ada sedikit urusan sama Pak Al.
0: Jangan bilang, kamu masukin surat resign.
1: Enggak lah, gila aja loh.
3: Sudah. Rizky, Safira, panggil Aurel sekarang. Kita jalan.
0: Baik, Pak.
1: Saya juga ikut ya?
3: Kenapa? Kamu di kantor aja?
1: Enggak, Pak. Aku ikutan.
2: Alhamdulillah, ada angin segar untuk bantuan fresh money ke perusahaan kita.
3: Ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kawan-kawan semua.
0: Rel, kamu gak rasa aneh? Kenapa sedari tadi si Fira diam aja? Udah gitu, ngikut aja apa kata Pak Al.
2: Astaga, aku lupa kalau Safira ikutan. Emang ada apa ya, Ki?
0: Jadi, tadi pagi aku jumpa Safira di ruang kerja Pak Al. Kan, tumben banget ya.
2: Kenapa, Fir? Ada masalah yang serius ya?
1: Aku masuk ke ruangan Pak Al untuk minta maaf soal yang semalam itu.
3: Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan kita baik-baik saja dan selamat dari ancaman merger, apalagi akuisisi.
1: Iya, Pak Al. Alhamdulillah, hampir aja aku kena senjata makan tuan. Tadinya mau nakut-nakutin perusahaan, malah aku sendiri yang ketakutan kalau sampai kena PHK.
2: Oh, akhirnya masuk juga ya nasihat teman kerja kamu, Fir.
0: Ini pelajaran juga buat kita semua, untuk lebih banyakin syukur ketimbang kufur.
1: Siap, Pak Ustadz baru.
4: Demikianlah mini drama radio persembahan RRI Palu dengan judul Senjata Makan Tuan. Para pemain, Nur Fadilah sebagai Syafira Ningrum, Umi Kasum Jawas sebagai Aurelia Tatiana, Arif Lahubo sebagai Rizky Arfian, Iksan Setiadi sebagai manajer Alfaris, penanggung jawab Kepala RRI Palu, Ketua Tim Penyiaran Erlin Tarasendo, Tim Konten Media Baru Rabiah El Ponto, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman Muhammad Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajrin. Terima kasih dan sampai jumpa.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir.

0: Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar. Selamat malam untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 0631225506. Penelpon yang pertama, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa? Di mana ini?
1: Dengan Bung Luhut di Taput.
0: Oh, Bang Luhut di Taput.
1: Iya.
0: Bang Luhut, gimana cuaca Bang malam ini Bang?
1: Kalau sekarang tadi dari pagi sampai sore cerah sekali, panas, tapi sekarang datang gerimis.
0: Kok bisa sama Bang?
1: Oh, sama ya?
0: Iya, di sini juga lagi gerimis, tiba-tiba aja tadi, barusan.
1: Iya, sama.
0: Baru 15 menit yang lalu.
1: Berarti selangit lah kita kalau begini.
0: Selangit lah kita ya. Oke, yang penting sehat ya Bang.
1: Ya amin, puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat juga. Ya, mudah-mudahan lah hujannya gerimis, walaupun gerimis agak lumayan lama ya.
0: Iya.
1: Biar ini dulu.
0: Biar basah dulu ya kan, hilang yang debu-debu jalanan itu ya kan.
1: Iya, betul. Iya, walaupun cuma gerimis yang penting lama.
0: Iya, oke, okay, silakan Bang.
1: Kalau lagunya aku mau dengerin lagu dari Ratih Purwasih saja.
0: Yang mana itu?
1: Foto Sampul Biru.
0: Apa?
1: Foto Sampul Biru.
0: Foto Sampul Biru. Enggak pink emang?
1: Kalau pink itu cewek lah.
0: Berarti biru ya. Cewek bisa, cowok bisa kan gitu ya kan?
1: Iya, betul.
0: Ya, udah cari dulu ya.
1: Kalau pink nanti sudah ini di pikiran orang. Ini cowok kok sukanya warna pink.
0: Kalau misalnya, kalau sudah berumah tangga, biasanya itu pakai pink. Yang laki-laki, ngikut istrinya.
1: Kalau begitu kan ya, karena sudah berumah tangga, kalau ini kan.
0: Oh, dirimu belum?
1: Belum.
0: Berapa sih umurnya?
1: Aduh, itu kan rahasia dong.
0: Masa umur rahasia?
1: Iya, harus lah, ada rahasia.
0: Gitu pula ya?
1: Iya, makanya di RRI Denpasar juga nanya begitu, dan hilang itu rahasia, gue bilang.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Awak tak ada rahasia lah kalau umur.
1: Hah?
0: Awak gak ada lah rahasia-rahasia kalau umur.
1: Oh, gak ada rahasia ya. Kalau di sini kan gak ada rahasia, ada lah. Walaupun cuma itu.
0: Iyalah.
1: Mungkin kabar-kabar ya lah, kita semua gak apa-apa lah itu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Oke, sembari mencari salamnya yang pertama buat kita Widya gak bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga baru tambah yang sama Sir. Ada yang baru tambah di Kedungkuan sama Pung Ryan. Ada juga Pung Roma. Ada Merana, terus buat Tabu Cinta, dan buat Sima-Simanya Zazila, Bung Isis juga. Siapa sih yang marga Siregar yang dari Limpuan?
0: Siregar?
1: Iya, marga Siregar yang dari Limpuan.
0: Syahrul Siregar?
1: Iya, Syahrul, iya. Salam buat Bang Syahrul yang Siregar Limpuan. Terus buat Sima-Simanya lah yang lagi mendengarkan. Ada itu lagunya?
0: Belum ketemu. Judulnya tadi Surat Sampul Biru ya, atau kado?
1: Ya, kado. Kalau kado Sampul Biru ada.
0: Karena kalau, apa namanya, kalau kado nggak ada. Cuman kalau surat bersampul biru ada. Beda rupanya. Nanti salah judulnya.
1: Kalau begitu dari ini aja lah, dari Titi DJ.
0: Titi DJ ya, mana itu?
1: Ada itu yang judulnya, Biarkan Aku.
0: Biarlah, aku biarkan pun. Iya, aku biarkan, gak apa-apa.
1: Iya, biarkan.
0: Biarkan aku. Ngapain ini dibiarkan ini? Mau ngapain?
1: Ya, gak tau lah. Ngapain itu.
0: Biarkan aku ya?
1: Iya, dari Titi DJ.
0: Memang betul tuh judulnya dah?
1: Iya.
0: Ya, udah cari lagi ya. Biarkan, iya, biarkan aku.
1: Ya ada kan?
0: Tunggu. Mudah-mudahan ada ya kan? Biasanya iya. Ada?
1: Ada.
0: Sama siapa? Biarkan aku. Oke, ada. Biarkan aku.
1: Oke, terima kasih. Dan buat itu aja, selamat bertugas. Selamat semangat, Sirya Silalu. Dan terima kasih, selamat malam.
0: Okay. Ruang
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Iya, baik pendengar, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Eda Widya.
0: Oke, selamat malam ini Eda. Gimana cuaca, Da? Di sini udah hujan ini, Da. Walaupun berapa hari ini panas cetar membaheno.
1: Masih cerah, Edaku. Masih angin yang berhembus, Eda. Bukannya hujan yang datang, Edaku.
0: Oh, berarti masih kering lah ya?
1: Masih kering, Eda. Bukan cuman ranting-ranting yang kering. Rambut pun sama muka semua sudah kering, Edaku.
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya.
0: Iya, penting sehat lah, Eda, ya.
1: Iya, Eda. Penting sehatlah kita semua.
0: Oke, baik. Silakan ini, Da. Mau request lagu apa, Da?
1: Aku mau request lagu dari Pance sama Ance, Da. Masih ada.
0: Pance sama Ance.
1: Iya.
0: Apa judul itu?
1: Masih ada, Da.
0: Masih ada.
1: Iya.
0: Apanya masih ada nih?
1: Semualah masih ada, Da.
0: Oh, masih ada semua ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi coba cari. Silakan dulu ini, Da.
1: Iya. Oh, disalamlah dulu buat yang perdana tadi, ada Luhut ya. Baru buat
0: masih adik-adik rupanya dia.
1: Masih adik-adik. Iya, masih adik-adik, tapi kalau sama laki-laki kan biasanya dibilang abang lah.
0: Abang gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Baru buatnya Opung Rania, ada juga Bang Ingot, ada juga Mama Haryati. Bung Roma juga ditunggu suaranya. Pak Syahrul juga, Bung Ryan, Amang Boru Tobing. Ada juga Pak RT, pokoknya semua-semua lah, dah.
0: Okay.
1: Ada lagunya, dah?
0: Ada lagunya ini.
1: Iya, Ance ditunggu lagunya, dah.
0: Iya.
1: Sama okay. Nenek Wirlangga juga, dahku.
0: Iya.
1: Sama Nenek Aal juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ditunggulah semua suaranya pada Fans Pro 1 dimanapun berada, Dek, ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Eda lah yang paling banyak, tetap semangat. Jadi masih hujan di sana, Eda?
0: Gerimis kalo melanda
1: bisa,
0: hati.
1: Kalau bisa dibagilah dulu ke sini, Eda, ku gerimisnya.
0: Iya, nanti Widya tutup mata dulu, biar pindah dulu hujannya ke sana.
1: Oke, Eda, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, baik.
2: Radio ID.
0: Iya, silakan kembali di 0312 2506. Yeah.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Rindu menghormat lagi.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ya?
1: Dengan diriku, udah kenal suara aku lagi.
0: Siapa ya dirimu? Dirimu dan diriku?
1: Bukanlah diriku.
0: Diri. Oh, bukan.
1: Dirimu.
0: Iya. Oke, dirimu siapa nih dirimu? Oke, Bang Ingat mana lu?
1: Belok Sanggul.
0: Hujan sana, Bang?
1: Enggak lah, ya. Udah 2 minggu di sini enggak hujan.
0: Oh, jadi mau kita pindahkan ini, Bang?
1: Hujan cukup banyak.
0: Hujan, gerimis. Gerimis melanda hati.
1: Oh iyalah, pindahkan ke sini. Biar apa tumbuhan ini, tanaman ini. Jadi di sini udah apa?
0: Udah kering kali ya?
1: Ya, udah kering sekali di situ.
0: Aduh, memang kalau hujan terus kayaknya nggak enak juga ya, Bang?
1: Iyalah.
0: Harus ada, panas-panasnya. Terus kalau panas terus nggak enak juga, ya kan?
1: Iya, kering-kering biasanya.
0: Iyalah. Nanti dia tutup mata dulu ya, Bang?
1: Iya, yang baru ditanam orang itu kini nggak tumbuh-tumbuh ke mana lah itu.
0: Iya, makanya nanti dia tutup mata biar agak pindah hujannya dulu sebentar ke sana.
1: Iya, ya?
0: Telepon
1: berapa sih?
0: Telepon ketiga.
1: Ya.
0: Orang ketiga lah, Bang, dulu untuk hari ini.
1: Ya, kecil, bro.
0: Halo, Datai. Oke.
1: Perdana,
0: perdana, biasa lah. Bang Luhut nggak pakai penjahitan.
1: Kedua, baru tambah udah masuk.
0: Baru tambah yang di Senimpuan belum, tapi baru tambah
1: yang di Samosir udah masuk.
0: Iya, itu barusan tadi sebelum abang.
1: Kedua itu, kedua itu. Kedua.
0: Itu dia apa sih?
1: Penelpon kedua.
0: Kedua, iya kedua bang, ketiga.
1: Kali lah mama anugerah itu lah. Pas dia tangannya itu, jari-jarinya itu mencet-mencet handphone itu ya.
0: Iya, sengaja biar abang yang telepon ketiga.
1: Iya ya.
0: Iya. Jadi lagu kita apa ini, Bang?
1: Jelas.
0: Hmm?
1: Jelas yang dipecahnya itu.
0: Yang mana? Apa coba?
1: Gelas-gelas kaca dari siapa itu?
0: Oh, gelas-gelas kaca. Yang itu ya?
1: Mulai dari
0: ini ada niat
1: dengar.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya.
0: Iya, silakan.
1: Yang baru turun itu lah baru tengah baru tengah tersebut. Nampak sekali aku baru tengah.
0: Kenapa, Bang?
1: Dia bilang yang baru turun baru tengah tersebut. Dia bilang dia tadi baru
0: tengah. Iya, itulah. Mimpi pulanya, Bang. Baru bangun, Abang?
1: Enggak lah, baru pulang ini dari warung lah.
0: Oh, baru pulang, oke lah.
1: Nah, baru tanda yang di Amosur itu dan area yang di Tereng Sirintian ya. Baru area itu Mak Haryati, ada Tengkoma, ada Kak Jeli, ada Penean, ada Jenise. Dari semua lah pendengar kita ya, mana pun berada kok selalu ya.
0: Ya.
1: Dirimu selamat bertugas Kak Uria ya.
0: Oke.
1: Okay. Bila hati-hati nak nanti mau pulang ya.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Bawa mobilnya?
0: Hah?
1: Bawa mobil?
0: Aku naik pesawat, Bang. Helikopterku kan ada.
1: Di mana itu diparkirkan?
0: Di depan RRI kan lapang.
1: Kau bisa rupanya di situ?
0: Iya, itu lapang si Mare-Mare kan depan RRI.
1: Jadi tidak. Bawa pesawat, pesawat.
0: Iya, ini. Bawa helikopter, enggak pesawat. Pesawat besar kali.
1: Oh, helikopter, helikopter.
0: Iya, heli. Tulis, nanti helinya itu, Bang. Gambar apanya itu, Bang, di helinya itu, di luarnya itu nanti ada loreng-loreng, Bang.
1: Oh iya, ya. Yo. Datang ke situ bisa di datang ke
0: situ. Itulah. Coyo kan, Bang? Oke lah, itu aja. Aduh, nanti hilang lagi suara aku, Bang.

0: Terima kasih lah, malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lah Kak Iria.
1: Oke, terima kasih. Baik, tadi ada mengingat ya. Kenapa jadi mau hilang ini suaraku lagi nih? Udah agak serak-serak becek jadinya. Ya, pendengar tadi tiga penelpon ya. Ya, sabar di boncengannya. Sabar nanti kita terima lagi, tapi lagunya Widya hadirkan dulu. Ini yang di request ada dari Titi DJ. Ini featuring dengan Diana Nasution ternyata. Inilah kalau udah bornas ini ya kan. Ya, terus juga ada Ance dan Pance. Kemudian yang terakhir pilihannya Bang apa tadi? Bang Ingot ya, Bang Ingot. Lagunya nanti dihadirkannya apa deh lagunya? Kan jadi lupa aku Bang, aduh. Ya, nantilah ya. Mudah-mudahan ingat nanti aku putarkan. Kok enggak ingat, maaf ya. Aduh. Oh iya, gelas-gelas kaca, aduh, jadi lupa nih Widya. Oke lah, nanti gelas-gelas kaca juga hadir. Iya, selamat malam Widya, mau sapa dulu ini ya untuk pengantin baru ya. Pengantin baru ada namanya Bang Faisal dan Ernisa Smita. Sehat selalu, semoga panjang umur, rezekinya berkah ya kan. Terus cepat dapat momongan, kalau belum dapat ya udah, ya kan sabar. Oke, Widya hadirkanlah dulu ini lagunya menemani Anda. Ada titik-titik.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Iya, baik pendengar. Silakan kembali 0031225506. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memorial lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Nenek Afiza.
0: Oh, Nenek Afiza. Silakan, Nek.
1: Aku request lagu dari Emilia Contessa, Untuk Apa?
0: Untuk apa ya? Dian ya. Piscesa.
1: Bukan.
0: Apanya? Tadi
1: Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa. Untuk apa? Oke lah, untuk apa?
1: Oke. Buat semuanya aja yang mau gabung ya, ditunggu suaranya. Buat dia selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat hati-hati pulangnya.
0: Oke.
1: Dan selalu panjang umur murah rezeki.
0: Baik. Ya, terima kasih sama-sama.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial lagu. Bye-bye.
0: Okay. Iya, baik. Oke. Satu penelpon terakhir ya. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu Memori lewat lagu Widya.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Opung Roma ini.
0: Oh, Opung Roma. Ya, iya. Sehat Opung?
2: Sehat. Bagaimana kau di situ?
0: Ya, sehat Pung.
2: masih bawa es kah?
0: Enggak bawa es hari ini Pung.
2: Oh,
0: iya, karena okay kan lah. Kemarin lagi serak-serak suaranya. Ini kan udah lumayan. Jadi enggak minum es
2: kalau
0: po.
2: Kemarin memang hancur suaramu, Pak.
0: Iya. Hilang suaraku, Pung. Oke, Pung, silakan, okay Pung.
2: Laguku apa ya? Ada Rindu Untukmu dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi ada Rindu Untukmu.
2: Iya, karena panci tadi udah naik kan?
0: Iya.
2: Iya, Trio Ambisi lah laguku.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salamnya buat semua yang sudah gabung tadi lah, semua ya. Salam kesehatan lah semuanya.
0: Tapi di sini ada Rindu Untukmu dari Pance sama Didi Dores ini.
2: Tapi Pance udah naik.
0: Iya.
2: Tapi masih bisa diputar?
0: Nggak bisa sih, nanti dia capek.
2: Oh, sama dari Didi Dores ya?
0: Iya, sama Didi Dores.
2: Kalau Trio Ambisi nggak keluar?
0: Nggak keluar dia, entah kemana. Tapi nanti ya, dia coba jadi cari lah.
2: Kalau ada dari Trio Ambisi ya, kalau nggak ada ya dari Didi Dores pun nggak apa-apa lah.
0: Oke.
2: Buat dirimu tetap semangat di situ ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Tambah sehat ke depannya ya.
0: Amin.
2: Kalau sudah sehat nanti banyak-banyak minum es kembali.
0: Ngejek aja Opung ya.
2: Bukan ngejek, menghibur.
0: Menghibur ya, oke.
2: Iya, masa mengejek ya.
0: Oke.
2: Janganlah. Iya. Nanti nangis kalian.
0: Oke lah Opung
2: tunggu lagunya ya Widya. Iya.
0: Okay.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, baik, terima kasih. Langsung aja nih ya Widya hadirkan Emily Contessa, Untuk Apa. Dan kita masih cari lagu selanjutnya nih, ada Rindu Untukmu.

Iya, baik, mendengar lagu terakhir ya, Anca dan Panca masih ada. Ini hadir untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih banyak yang sudah ikutan bersama kami di Ruang Rindu. Besok masih ada waktu ya, hampir setiap hari kita ada Ruang Rindu. Oke, kecuali Rabu ya, itu Ruang Rindu Nasional. Selanjutnya nanti informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda lagu-lagu daerah menemani suasana malam Anda saat ini berdengar.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.

@bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi, 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu, pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak. Untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda ya dari Ipang. Harok di rantau orang, aduh. Kalau harok di rantau orang ya baik-baik aja lah ya kan. Karena kalau di rantau orang ini ya jangan banyak-banyak tingkah aja lah ya. Jangan banyak tingkah, ya kan namanya di rantau orang. Karena kalau di rantau orang itu kita harus pandai berteman ya dengan siapapun. Terus kalau di rantau orang pandai-pandai cari kawan, jangan cari lawan ya. Itulah kalau di rantau orang. Oke, kalau gitu pendengar hadir untuk Anda, semoga bisa menghibur.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Mie gomak, salah satu kuliner yang sering ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara. Konon, asal-usul sebutan gomak berasal dari bahasa Batak, karena cara penyajiannya menggunakan tangan dengan cara digomak-gomak yang artinya dijumput dengan tangan ke dalam piring. Meski saat ini banyak yang menggunakan sendok atau garpu, masih ada pedagang yang melakukannya dengan digomak. Eits, tapi tenang saja, tentunya dengan menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Mie gomak ini sering disebut juga spageti Batak loh, karena teksturnya mirip spageti yang kenyal dan tidak mudah patah ketika dimasak. Mie gomak dapat disajikan berkuah atau digoreng, serta dinikmati bersama pisang goreng, tempe, tahu, dan ubi goreng atau telur. Selain itu, mie gomak juga sering dijadikan campuran makanan lain seperti gado-gado atau pecel maupun lontong. Dan spesialnya, kamu akan dengan mudah menemukan mie gomak ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah, karena merupakan salah satu menu andalan yang banyak dijual di waktu sarapan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

Iya, baik pendengar. Selanjutnya Jazz Musik hadir untuk Anda satu jam ke depan hingga formasi pukul 23.50 nanti ya pendengar. Nah ini dari Pas Band, Kesepian Kita. Nah ini Pas Band semalam datang ya ke stadion ini ya, ke Lapangan Simare-Mare, penutupan ya kan, penutupan acara Festival Band.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekedar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Ya baik, pendengar hingga di sini kebersamaan kita malam ini. Widi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selama kebersamaan kita, semoga Anda terhibur dan lagu-lagu terbaik sudah hadir menemani Anda ya. Oke, satu nama tetap di hati. Ini dari Aye. Lagu terakhir untuk Anda malam ini. Ya, memang harus satu nama selalu di hati kita ya pendengar. Jangan banyak nama, satu cukup. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila Anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, Anda bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila Anda terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka Anda telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pendengar, pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran, Anda bisa meraih keberhasilan. Tumbuhnya kesabaran bukan sekedar kecepatan meraih sukses.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A1 RRC Bolga sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap Merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khrufatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa waktu subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga bahwa masih ada banyak program serta informasi lainnya yang sudah kami persiapkan untuk para pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila ada perintah yang selalu dan selalu diulang-ulang, berarti itu perintah yang sangat penting. Allah selalu mengulang-ulang perintah ini melalui khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati. Nih, rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Dan janganlah kalian mati, berarti mati kita yang ngatur. Ya toh, jangan kau mati. Berarti mau-mauku. Mau mati besok, ya besok. Mau mati lusa, ya lusa. Namanya jangan kamu mati, mau-mau saya. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, duda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita, hey Das'ad, hati-hati kau. Agamamu Islam, nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Satu di antaranya kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan lagi mencuri. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat Bapak Ibu mati dalam keadaan kafir, baru saja makan barang haram, ketabrak mobil, bah! Mati kafir kodong. Ya? Fakala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ternyata 1400 tahun yang lalu sudah diketahui bahwa ada nanti Islam yang tidak sempurna. Siapa mereka? Islam pencitraan. Sudah ditahu. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada? Ini masjid, bos. Ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa, ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, cilaka. Simpan dulu HP-nya, Pak. Simpan dulu. Ada ibu-ibu sudah mau 60 umurnya siaran langsung juga. Padahal saya tahu cuma mau dilihat ada HP-nya. Ibu-ibu simpan dulu HP, simpan dulu. Yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru disimpan. Kenapa? Ini kita perlu hati-hati, Pak. Karena ceramah dalam masjid pun bisa lepas. Bapak, saudara-saudara sekalian, simpan dulu HP ya, simpan dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi ya. Waqala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak ikut haji.
1: Allah perintah kita sholat, Allah tidak ikut berjamaah. Tapi ketika Allah perintah umat Islam berselawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah, garis bawahi dengan catatan, kasih stabilo, kasih bol, penting, bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik salawat. Kita memang salawat tapi seadanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa artinya itu bos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala ali. Ayo kita salawat bareng-bareng, kita salawat bareng-bareng pak ya. Tapi kita tanding mana lebih kencang suara perempuan dengan laki-laki. Saya, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ibu-ibu di belakang. Ayo bu, jangan mau kalah bu. Salatullah mullah ala

0: Masya Allah, ini suara ibu-ibu, bukan kencang tapi syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik cewek, kalau kau ditelepon cowokmu, jangan kau mendayu-dayu, buat syahdu suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cowokmu ndak nafsu? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Kak. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Kenapa? Ndak diteleponnya lagi kau itu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana cowokmu ndak nafsu? Caleda. Nih kita dengar, ibu diam, ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Yo, sholat.

0: Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama takmir masjid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada tiga perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya, tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada rasulnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah, taat kepada Allah itu sederhana Pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Selesai. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran soal perintah. Laksanakan perintahku, kata Allah, sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu Ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat, tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa Ustaz. Kenapa? Saya sakit Ustaz. Allah kasih keringanan, silahkan bayar fidyah. Saya mau haji Ustaz tapi tidak mampu, itu rukun Islam, tapi saya tidak mampu. Boleh kau tidak haji, disesuaikan kemampuan. Tapi kalau perintah, hukumnya sifatnya mutlak, larangan. Kalau larangan, sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk Ustaz, ada bisulku, baring tidak bisa baring Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tinggal matanya Pak yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak. Itu pun tidak mampu Ustaz. Sholat pakai dalam hati, mulai takbir sampai salam baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang, bungkus bawa dikubur. Ayo, Allah kasih keringanan. Ustaz, saya selesai berhubungan suami istri tadi malam, tapi saya kena asma kalau mandi pagi-pagi Ustaz. Susah saya bernapas kalau saya mandi pagi Ustaz. Allah kasih keringanan, tidak usah kau mandi, cukup cuci alena beliau. Cuci itu sudah tayamum. Boleh diberikan kelonggaran, tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina Ustaz. Kalau saya tidak berzina Ustaz, pingsan saya. Anda boleh bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler. Saya harus mabuk Ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada. Larangan tidak boleh tawar-tawar, tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu Pak. Sebenarnya sekarang anak muda pelihara jenggot dibilang radikal, padahal itu sunnah. Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook, ini Ustaz Dasat cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? saya sudah kasih minyak, malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantal ini Pak Ustaz. Terus saya kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya kakinya tidak sampai, tidak di atas mata kaki celananya, jangan hina. Sama-sama kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita, jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, nah banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhirat. Saya mau kasih contoh Pak, kurang apa Abu Lahab waktu itu, Abu Jahal waktu itu Pak, tokoh masyarakat di Mekah, semua orang kenal Abu Jahal, semua orang segan sama Abu Jahal, tapi angkuh, pongah, sombong, dia merasa tokoh masyarakat, punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa? Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin. Gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah sampai sekarang ini. Mana buktinya Allah menghinakan itu Abu Jahal dan Abu Lahab? Sampai detik ini tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba, tidak Pak, tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab Pak, padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh, hebat, punya pengaruh luar biasa, tapi kau hina Allah, kau hina Rasulnya, tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhirat. Apa kelebihannya Abu Jahal waktu itu, Bilal waktu itu, budak, budak. Beda budak dengan pembantu Pak. Ini banyak kekeliruan kita, menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya. Pembantu dilindungi. Pembantu punya hak kepada tuannya. Pembantu digaji tiap bulan. Dia bisa berhenti. Berhenti ya. Kenapa? Cerewet betul istrinya. Curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak nirik saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus. Mau tidur suaminya saya yang ngurus. Mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya, berhenti saya kerja. Ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya, budak hak milik. Namanya hak milik. Sama saya punya handphone, itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang, terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal, budak hamba sahaya. Sumayyah, budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa, Bilal, la ilaha illallah, hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan, saya merdekakan kamu. Bilal katakan, no way. Jabatan saya tidak butuhkan, uang saya tidak butuhkan, popularitas saya tidak butuhkan. Yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba. Sampai detik ini Allah muliakan Bilal. Padahal fisiknya adalah budak, badannya adalah budak, tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini. Namanya setiap masjid ada dicantumkan, Bilal. Hebat. Sumayyah, budak dibujuk oleh Abu Jahal, dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Oi Sumaya, sudahlah, kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad, saya merdekakan kamu." Tapi apa kata Sumaya? "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga, anaknya, suaminya, dipendam dalam tanah sampai di leher, dijemur, tidak dikasih air. Tapi mereka sekeluarga mantap, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Tidak goyang akidahnya. Besoknya dibangunkan lagi, disiksa suaminya di depan matanya, disiksa anaknya di depan suaminya, di anaknya. Abu Jahal, dia ambil itu apa itu, pedang, lalu dipanasi sampai merah, ditancapkan di depan matanya anaknya, dikasih itu besi yang panas. Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Tapi Sumaya berkata, "Nak, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah." La ilaha illallah. Mati akal ini Abu Jahal hadapi Sumaya. Dijanji jabatan tidak mempan, dikasih duit tidak mempan, dikasih kemerdekaan tidak mempan. Sumaya tetap mengatakan, "Muhammad Rasulullah." Akhirnya apa kata Abu Jahal? "Sumaya, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, keren, cakep. Kau pasti jatuh cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad." Marah Sumaya, dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. "Puh! Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta." Masya Allah, jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumaya, wafat dengan kalimat "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan hina. Kok ada itu Ustaz? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah serangka yang kedua, aqimis salah wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Saya yakin ini bapak-bapak semua rajin sholat, saya yakin. Tapi entahlah, 20 tahun yang lalu, kan banyak orang pak nanti pensiun baru rajin ke masjid. Iya pak, nanti pensiun baru mau teriak-teriak Allahu Akbar. Mana kamu dulu? Setelah muka sakaratil maut baru pak, tapi masih bagus lah, masih ada usia-usia, masih mau menghadap kepada Allah, masih lebih baik. Dirikan sholat. Orang-orang yang menang menurut surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama, ada beberapa kriteria mereka. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 1-5? Ayo angkat tangan, saya kasih hadiah. Ayo, ah, jawab yang tadi, surah ayat pertama dari Al-Baqarah 1-5. Ya, 5 ayat pertama.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalika hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أوتي من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
0: Masya Allah, beda itu uang ustadz dengan uang kapolres, beda rasanya bos ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayat tadi menginformasikan orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bertakwa itu, itulah orang pemenang. Kan kita orang kalau puasa Apa tujuan orang puasa? Bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi, ciri-cirinya orang mereka kemenangan, mereka mendirikan sholat. Kok bisa menang orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik? Di dunia kau lepas dari hinaan maupun pidana, di akhirat lebih-lebih. Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i kawal mungkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar. Jadi di dunia orang yang baik sholatnya, insya Allah terhindar dari perbuatan pidana. Ayo lihat ajaran-ajaran sholat. Apa luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat. Mulai dari takbir, Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan jabatan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan kekayaan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan popularitas. Tapi apa yang dibesarkan? Allahu Akbar. Jadi kalau orang baik sholatnya itu Pak, tidak pernah cemas soal dunia, tidak pernah galau soal dunia. Kenapa? Yang dia besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dimutasi, dia tidak pernah cemas. Itu. Coba lihat lagi ajaran sholat. Mana sah sholatnya orang yang tidak wudhu? Syarat sahnya sholat, satu diantaranya, bersih dari najis dan hadas. Artinya, orang yang mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan bersih. Maka saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya jorok. Saya heran kalau ada orang sholat tapi hidupnya tidak bersih. Maka orang yang baik sholatnya, insya Allah hidupnya bersih. Coba saya tanya lagi ya dede, sah tidak orang sholat kalau tidak tutup aurat? Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya? Tidak mungkin. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, auratnya dia tutup. Apa itu aurat? Rasa malu. Malu kita Pak kalau kelihatan auratnya. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya idealnya dia punya rasa malu. Malu dong kalau sudah haji tidak pernah datang nongol berjamaah di masjid. Malu dong kalau kita sudah mengaku diri umat Islam tapi anak gadis kita dibonceng bukan muhrimnya. Malu dong kalau anak kita sarjana tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau pelat merah dipakai kendaraan siang-siang hari Ahad. Malu dong. Malu dong minta duit di pinggir jalan meras anak SMP. Itu orang yang baik sholatnya mestinya punya rasa malu. Coba kita pelajari itu ruku apa? Syarat sahnya sholat. Ada lagi syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Berarti orang yang baik sholatnya, apa hikmahnya menghadap kiblat? Fokus. Bekerja dia fokus. Tidak kesana kemari dia pikir sembarang. Orang yang baik sholatnya, mestinya bekerjanya fokus. Ini fokus ini orang modern bilang profesional. Orang yang baik sholatnya mestinya menghadap kiblat juga salah satu hikmahnya. Kalian ukhuwahmu tinggikan persaudaraan. Ini di masjid coba lihat persaudaraan Pak. Orang yang rajin sholatnya insya Allah persatuannya kuat. Mulai saja dari takbir kita diajarkan. Mulai dari bacaan sholat kan sama semua. Mau orang Sunda, mau orang Bugis, orang Padang. Semua sama bacaannya Pak. Tidak mentang-mentang kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Sholat pakai bahasa masing-masing. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat subuh di Tebet ini kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang Pak Ian Harlan, orang Sunda. Dia pakai bahasa Sundanya, takbir pula. Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya takbir. Nah, kalau orang Padang dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh, datang orang Bugis kampung saya. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Bunga lahu ta'ala malopo. Datang orang Kutai takbir juga dengan pakai bahasanya. Allah pore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba itu. Makanya semestinya orang yang baik sholatnya itu ukhuwah persaudaraan Islamnya kuat. Dia tidak perhatikan apa manhajnya dalam dakwah. dia tidak perhatikan apa ormasnya, yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kau saudara saya. Itu orang yang baik sholatnya. Alhamdulillah Pak, saya lihat bapak-bapak ini rumah rajin sholat. Kalau bapak tidak ada sholat, tidak ada guna semua itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ada orang tidak sholat, dia meninggal, jangan kau sholati. Coba kalau ini diterapkan Pak, pengurus masjid raya Al-Ittihad Tebet, dia lihat-lihat siapa jamaah yang tidak pernah sholat, meninggal, jangan sholati. Ya, kalau Imam Ahmad boleh sholati, tapi bukan imam masjid yang sholati imamnya, tapi siapa saja yang lewat panggil, kok imam ini sholat ini. Ada orang takut betul sama manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Saya tanya ini, ibu, siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Kita cari nafkah dari pagi sampai malam, itu untuk dunia, ya kan? Bapak kerja itu kan untuk supaya Ustaz, supaya bisa beli kendaraan, supaya punya beli rumah, rumah, kendaraan, TV, handphone, itu dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya laporan pengaduan dugaan penipuan berkedok calon jemaah umroh di Polres Mandailing Natal telah memasuki 10 hari. Seluruh korban meminta polisi agar mengusut kasus yang telah merugikan mereka hingga miliaran rupiah dan sekaligus menangkap pelaku. Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan perbaikan jalan Pondok Batu Sarudik yang kondisinya kini kian rusak parah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Laporan pengaduan dugaan penipuan berkedok calon jemaah umroh di Polres Mandailing Natal telah memasuki 10 hari. Seluruh korban meminta polisi agar mengusut kasus yang telah merugikan mereka hingga miliaran rupiah sekaligus menangkap pelaku. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
4: 29 orang korban calon jemaah umroh di Kabupaten Mandailing Natal, Madinah berharap polisi segera menangkap pelaku penipuan yang membuat mereka mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Seluruh korban telah membuat laporan ke Polres Madinah pada tanggal 21 Agustus 2026 lalu. Terungkapnya kasus penipuan berkedok calon jemaah umroh berawal saat para korban yang sudah berangkat ke Kota Medan merasa ditelantarkan karena tak kunjung berangkat ke Arab Saudi. Padahal mereka telah melunasi biaya sejak jauh hari dan merasa kecewa, para korban pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Gagalnya keberangkatan puluhan jamaah umroh disebabkan pihak travel belum melunasi tiket maskapai penerbangan. Calon jemaah dijanjikan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 18 Agustus 2026, namun hingga kini tak kunjung diberangkatkan juga tanpa ada kejelasan. Kasat Reskrim Polres Madinah AKP Triboy Alvin Siahaan kepada awak media membenarkan pengaduan 29 orang calon jemaah umroh Madinah yang gagal berangkat dan mengaku sebagai korban dugaan penipuan dari agen travel Sultan Andalus Harumain. Polisi sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan rutin terhadap korban maupun sejumlah saksi.
5: 1 Agustus 2026, benar kami telah menerima laporan polisi terhadap dugaan kasus penipuan ataupun perbuatan curang yang dilakukan oleh agen travel umroh terhadap beberapa korban.
6: Untuk saat ini ada berapa korban ini?
5: Untuk saat ini terdata sebanyak 29 korban. Dan saat ini sudah kami tanganin dengan melakukan permintaan keterangan terhadap korban dan saksi-saksi. Di mana korban ini rencana akan berangkat untuk umroh dan mendaftar melalui agen travel atas nama Sultan Andalus Haramain. Di mana korban diberangkatkan di Masjid Nur Penyambungan. Kemudian dilanjutkan berangkat dari Penyambungan ke Medan menggunakan kendaraan mobil. Setelah itu sampai di Medan bermalam berapa hari dan langsung menuju ke bandara dengan dijanjikan oleh agen ataupun travel SHA, namun tidak ada kepastian dan korban tidak jadi berangkat dengan alasan yang tidak jelas dari pihak agen. Baru dari 29 orang yang menjadi korban datang untuk buat laporan, namun masih kami dalami untuk kemungkinan ada korban-korban lainnya.
4: Disebutkan Kasat Reskrim, seluruh korban penipuan calon jemaah umroh mengalami kerugian totalnya mencapai 1 miliar 87 juta rupiah, dengan masing-masing korban dikutip dengan bayaran antara 30 juta hingga 37 juta rupiah. Sementara suami istri pemilik travel umroh inisial AB dan SA masih dicari keberadaannya. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan perbaikan jalan Pondok Batu Sarudik yang kondisinya kini kian rusak parah. Berikut laporan Deni Siahaan.
7: Sejumlah pengusaha dan praktisi perikanan di sentra perikanan Pondok Batu Sarudik Tapanuli Tengah mengeluhkan buruknya jalan ke kawasan penghasil ikan terbesar di Sibolga Tapanuli Tengah itu. Anhar Tanjung, pengusaha pengiriman ikan antar kota, mengatakan dari tahun ke tahun jalan ke kawasan penghasil ikan tersebut tak kunjung baik. Menurutnya buruknya kondisi jalan itu telah berpengaruh kepada mutu ikan yang akan dikirimkan keluar daerah. Apalagi kawasan itu tidak hanya menjadi penghasil pundi-pundi pendapatan asli daerah, namun menjadi salah satu kawasan penghasil devisa negara dari sektor kelautan. Karena itu, kata Anhar, perbaikan jalan Pondok Batu diminta untuk segera dilakukan.
8: Ya, karena ini kan sebagai akses, tetapi kondisinya sangat rusak parah. Harapannya pemerintah daerah ataupun memberikan perbaikan ataupun peningkatan jalan.
7: Kemudian kata Anhar, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui instansi terkait diharapkan dapat segera merealisasikan perbaikan jalan Pondok Batu guna kelancaran arus pengiriman dan ekspor ikan dari kawasan itu. Demikian Deni Siahaan melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan buletin berita daerah yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada saat pemain sedang asik mengadu ayam. Rizky menyampaikan laporannya.
9: Tim operasional unit Reskrim Polsek Panyabungan Polres Mandailing Natal menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Dari lokasi petugas menangkap 3 orang terduga pelaku yang disinyalir terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam tersebut. Sedangkan belasan orang lainnya melarikan diri pada saat mengetahui kedatangan petugas. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa ekor ayam jago, belasan sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Kapolsek Panyabungan AKP Daster Sinulinga mengatakan, dalam penggerebekan ini, pihaknya mengamankan sedikitnya 19 unit kendaraan roda 2, 4 ekor ayam jago, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari fakta yang ditemukan di lokasi, pada saat dilakukan penggerebekan ada sekitar 20 orang yang sedang beraktivitas di arena judi sabung ayam tersebut.
10: Kami dari Polsek Panyabungan, sekira 2 hari yang lewat, tepatnya hari Sabtu, kami melaksanakan upaya paksa terhadap pelaksanaan judi sabung ayam di belakang Hotel Cahaya di Jalan Lintas Timur. Pada saat melakukan upaya paksa, dari tim reserse unit penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah melakukan upaya paksa, para pemain pada saat itu diperkirakan di atas 20 orang. Tapi di saat melakukan upaya paksa, para pemain kabur meninggalkan lokasi di belakang. Hingga unit reskrim Polres Penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah bisa mengamankan yang ada di TKP. Ayam ada sekitar 4 ekor. Sepeda motor yang tidak bertuan ada di TKP ada 19 unit, beserta gelanggang yang ada kami anggap semua karena itu adalah rangkaian daripada pelaksanaan judi ayam.
9: Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik atau penanggung jawab lokasi judi sabung ayam tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Kolaborasi pelaku UMKM dan pemerintah daerah di Kota Sibolga menjadi satu kunci utama dalam memajukan dan mengembangkan produk UMKM. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
7: Pemerintah Kota Sibolga kini perlu mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah ini. Langkah strategis tersebut perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaku UMKM memajukan produk mereka agar dapat bersaing tidak saja di pasar lokal namun juga di pasar nasional. Hal itu dikatakan Mukhlis Julkarnain, pemerhati ekonomi kecil, saat ditemui RRI kemarin siang di sentra produk oleh-oleh ikan asin di pasar belakang Sibolga. Pemerintah daerah, kata Mukhlis, harus memperbanyak program pelatihan bagi pelaku UMKM termasuk memberikan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran produk lokal.
11: Bagaimana pengembangan baik itu industri kecil, industri kreatif, industri kerajinan, baik industri di menengah. Kerjasama dengan stakeholder yang terkait pembinaan produk-produk hasil industri yang semakin diminati oleh masyarakat.
7: Kemudian Mukhlis juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan maupun kredit bagi pelaku UMKM agar pelaku UMKM di Sibolga dapat lebih mudah dalam mengembangkan usaha mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Deni Sihaan melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Berita Daerah. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami @pro1sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di YouTube resmi kami RRI Sibolga. Pendengar, Poli masih marak menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deni Sihaan.
7: Pendengar, kita tidak dapat memungkiri kalau praktek pungutan liar atau pungli hingga kini masih terus berlangsung. Praktek itu tidak hanya dilakukan di luar kantor pemerintahan atau di pasar umum maupun di tempat-tempat strategis yang menyangkut pekerjaan orang banyak. Namun juga di lingkungan perkantoran pemerintah, praktek pungli itu masih saja ditemui. Memang tidak mudah memberantas praktek pungli, sebab untuk menghentikannya dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Namun pada prakteknya, ada andil masyarakat dalam maraknya praktek pungli selama ini. Di satu sisi, masyarakat seringkali geram dengan pungutan-pungutan yang tidak jelas tanpa bukti penerimaan uang, baik dalam jumlah yang skala kecil maupun dalam jumlah yang besar. Semua karena keinginan menyelesaikan segala urusan secara cepat. Di sisi lain, masyarakatlah yang malas ketika harus berhadapan dengan petugas yang bertugas memberikan pelayanan publik, dengan segala dalih dan terkadang dihadapkan pada bayar atau urusan menjadi berlama-lama. Oleh karena itu, bersih-bersih pungli tidak sekedar menyasar kepada masyarakat, namun institusi pemerintah harus pula mengawali bersih-bersih pungli tersebut. Lalu bagaimana dengan sanksi terhadap oknum-oknum yang terbukti tertangkap tangan melakukan tindakan dalam kategori pungutan liar? Lalu seperti apa pula dengan oknum-oknum lainnya di pemerintahan yang terus melakukan pungli secara terjadwal tetapi tidak tertangkap tangan? Lalu bagaimana dengan aliran dana hasil pungli dan seterusnya? Demi prinsip keadilan, semua itu perlu dipikirkan solusinya dalam bentuk ketentuan hukum yang belum tercakup di dalam ketentuan yang sudah ada, sehingga tidak meraba-raba ketentuan hukum yang mana yang akan dipakai untuk memberikan sanksi. Sesungguhnya masyarakat hanya berharap adanya perbaikan dalam pelayanan umum. Tetapi jika memang perlu dilakukan penindakan hukum, harus diusut secara tuntas. Jangan hanya tajam ke bawah, lalu tumpul ke atas. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menghentikan praktek pungli secara terstruktur, diikuti kesadaran masyarakat yang memerlukan pelayanan untuk tidak memberikan uang tambahan. Sekian komentar.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Laporan pengaduan dugaan penipuan berkedok calon jemaah umroh di Polres Mandailing Natal telah memasuki 10 hari. Seluruh korban meminta polisi agar mengusut kasus yang telah merugikan mereka hingga miliaran rupiah sekaligus menangkap pelaku. Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan perbaikan jalan Pondok Batu Sarudik yang kondisinya kian rusak parah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang...

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat lagi akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Inilah warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.